0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi dan kita masuk ke info yang pertama. Kejaksaan Negeri Merauke masih melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam program revitalisasi Universitas Musamus tahun anggaran 2024. Pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut secara bertahap pada hari Kamis kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Paris Manalu, mengatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait terus dilakukan setiap harinya. Keterbatasan tenaga penyidik membuat pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Paris menyebut terdapat 29 proyek yang sedang ditangani dalam perkara revitalisasi UNMUS. Sejumlah proyek tersebut juga melibatkan kontraktor yang berasal dari luar wilayah Papua Selatan. Terkait penetapan tersangka, Paris mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan proses tersebut dilakukan. Ia menyebut apabila satu perkara telah selesai, prosesnya akan langsung dilimpahkan. Kita ke info berikutnya. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyebut pembangunan sektor transportasi di Papua Selatan mencakup 4 hal utama. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional di halaman kantor Gubernur Papua Selatan pada hari Kamis kemarin. Apollo menjelaskan fokus pertama yakni pembangunan infrastruktur transportasi yang mencakup transportasi darat, laut, udara, dan ASDP. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana transportasi yang memadai, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Fokus kedua adalah pembangunan sumber daya manusia di bidang transportasi. Fokus berikutnya adalah hospitality atau pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan transportasi. Apollo menilai kualitas pelayanan menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Ia mengajak insan perhubungan untuk memberikan pelayanan yang baik dan disiplin kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi di wilayah Papua Selatan. Kita ke info terakhir. Sebanyak 21 siswi SMP IT Ibnu Sina Merauke mengikuti kegiatan outing kelas di Laboratorium Terpadu Fisika Universitas Musamus pada hari Kamis kemarin. Kegiatan yang berlangsung pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengenal pembelajaran fisika melalui kegiatan praktikum secara langsung. Kegiatan ini didampingi oleh pendamping mata pelajaran Rizka Arianti SPDGR dan wali kelas Oktin Kurnia Putri SPDGR. Para siswa mendapatkan pengenalan mengenai berbagai peralatan laboratorium fisika baik yang bersifat analog maupun digital. Kegiatan outing class tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, khususnya dalam menghubungkan konsep-konsep fisika dengan momen yang dapat diamati melalui kegiatan praktikum. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

terbaik, kamu.

0: abis pulang liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Ada sayup-sayup ya Im ya.
1: Aku penasaran, ingin tahu dari mana ya suara itu. Kayaknya tidak jauh dari sini deh. Tiap hari kalau sudah siang bolong, pasti ada suara seperti itu. Ramai lagi. Kayaknya dari sana deh Tia.
0: Im, aku jadi penasaran Ima. Yuk cari tahu yuk, kan belum sore. Gimana?
1: Ayo yuk.
0: Ayo, yaudah yuk.
1: Tapi jangan sampai ketahuan ah Tia. Aku agak takut juga nih. Soalnya agak jauh dari jalan.
0: Iya juga sih. Tapi jangan dekat-dekat lah, dari jauh aja. Yuk.
1: Yuk.
0: Yaudah yuk.

0: Kamu kan punya HP yang kameranya bagus. Ayo buka kameranya.
1: Tunggu. Oke. Udah Tia. Nah, lumayan nih Tia. Banyak foto yang aku dapat nih.
0: Lihat dong. Mana?
1: Nih, aku zoom ya.
0: Ya Allah.
1: Kenapa Tia?
0: Itu kan bapakku, Im. Iya, itu baju yang dipakainya tadi pagi.
1: Lah, ada apa, Tia?
0: Ya, itu bapak. Astagfirullahaladzim, bapak.
1: Loh, kok dihapus?
0: Tidak semua, cuma aku share ke akun FB ku aja kok. Udah, ayo pulang yuk.
1: Yaudah, yuk.

0: Uang, Bu.
1: Terus dapat uangnya. Nyarinya di mana?
0: Coba bisa diam kau enggak? Bikin kesal saja.
1: Itu Tia butuh uang buat dibawa ke sekolah besok.
0: Sudah ku bilang diam.
1: Berhari-hari seperti ini, aku bosan. Hidup kita makin tidak karuan. Terlalu kamu, Pak.
0: Bosan punya suami aku. Kamu sudah dapat gantinya?
1: Jangan asal bicara.
0: Ya makanya kamu diam, Bu.
1: Baik, aku diam. Pikirkan anak-anakmu.

0: Tia, Tia, kamu di sini nak? Kenapa tidak mandi?
1: Malas ke sekolah bu. Uang sekolah saya kan belum dibayarkan. Sudah seminggu loh itu ditoleransi.
0: Hah?
1: Cincinnya kan hari ini, tapi bapak tidak kasih uangnya ke ibu.
0: Mana? Nggak ada. Bapakmu malah marah-marahin ibu.
1: Bu, jadi gimana bu? Bagaimana? Tia malu bu.
0: Apa bikin malu? Soal uang itu. Tidak bisakah minta kepala sekolah diringankan biayanya?
1: Ih, ibu. Bukan itu, bu. Bukan.
0: Lalu apa? Hah? Sudah jam segini bapakmu juga belum bangun?
1: Itu dia, bu. Dia malu karena bapak. Karena bapak.
0: Tia? Kemana, Tia?

0: Bu, ibu, bu, di mana pisau bapak?
1: Coba lihat di dinding dapur, ibu menyisipkannya di situ tadi.
0: Tidak ada, coba ingat lagi.
1: Kalau tidak ada, coba pakai parang saja. Parangnya udah aku taruh di belakang pintu dapur.
0: Aku butuh pisau, Bu, bukan parang.
1: Kalau begitu, lihat lagi di tempat tadi.
0: Apa kau tak dengar tadi sudah ku bilang tidak ada?
1: Wah, kenapa tidak ada ya? Seingat ibu, tadi siang masih ada di situ.
0: Nah, sudah lihat sendiri kan? Sudah aku bilang tidak ada, tapi kamu tetap bersikeras sih.
1: Tidak bisakah kau pelankan suaramu?
0: Kau yang buat aku marah, jadi jangan salahkan aku kalau berteriak.
1: Aku cari tahu Tia dulu.
0: Biar aku yang memanggilnya. Tia! Tia! Tia!
1: Tia!
2: Aduh,
0: Tia!
2: Aku jawab gak ya? Aduh, kalau ku berikan, nanti ibu kena pukul bapak. Ya, bu.
1: Di mana pisau bapakmu, nak?
0: Tia, mana pisaunya? Kau simpan di mana, ha?
2: Bu, bapak akan pergi lagi, bu. Membawa ayam jantan lagi kan ke tempat menyabung ayam kan? Bapak akan minum sampai mabuk, bu, di sana. Dan jika kalah, pisau itu akan diacung-acungkan bapak sambil berteriak kesetanan, bu. Ya kan, pak?
0: Apa? Kau pernah ke sana?
1: Tia!
2: Tia malu, bu. Malu.
0: Ini rasakan nih.
1: Aduh, jangan pukul, pak.
2: Ibu.
0: Ngajar.

Pisau. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Gorontalo. Dimainkan oleh Yusri M. Punono sebagai Bapak, Rahma Atamimi sebagai Ibu, Tia diperankan oleh Elia Nusantari Damopolii, dan Ima diperankan oleh Denilsa Sylvia Bookings. Sampai ketemu di lain kisah. Sampai jumpa.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Satu, dua, tiga.
2: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Nah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hiburan lagu-lagu Islami.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, selamat siang teman Prado. Jumpa lagi ya dengan saya sendiri, Donata Manghuse, ya tentunya di siang hari ini ya, edisi Jumat ya, tanggal 18 September ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 4 nanti ya. Dan selepas dari pukul 12 ada beberapa hiburan lagu-lagu islamik ya, yang sudah mengantarkan kita ya hingga pukul 13 nanti. Dan selanjutnya akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga ada info UMKM-nya teman Prado. Dan kita langsung saja ya teman Prado, daripada kita tunggu lama-lama ya. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama ya.

Kita langsung saja ya ke informasinya, di mana ada enak makanan ekstrim Vietnam yang bikin wisatawan kaget. Kamu berani coba? Apa gimana nih? Yuk kita simak kira-kira makanan ekstrim apa saja ya. Vietnam punya keindahan alam ya, kekayaan sejarah ya, biasa biaya terjangkau dan kuliner yang lezat itu memperadua. Tapi di balik caplesat itu ada beberapa kuliner Vietnam yang dianggap ekstrim oleh para wisatawan teman peradua. Meski bagi beberapa orang ekstrim, makanan ini tetaplah mencerminkan budaya nasional gastronomi khas Vietnam ya teman peradua. Lantas apa saja makanan ekstrim Vietnam yang bikin wisatawan kaget ya? Yuk kita simak sama-sama ya teman peradua. Yang pertama ada Tiet Chan ya. Tiet Chan merupakan makanan khas Vietnam yang menggunakan darah segar babi, bebek, atau kambing ya teman peradua.

couch, mams atau saus ikan atau air garam yang diencerkan dengan daging cincang matang untuk mengentalkan tempat perpaduan.

Yang berikutnya ada daging anjing ya. Daging anjing dimakan oleh rakyat Vietnam di akhir bulan lunar karena diyakini mengusir nasib buruk ya. Daging anjing dijual di pasaran dan toko makanan terutama di utara Vietnam, teman Pradua. Pada tahun 2018 ya, pihak berwenang Vietnam meminta warga Hanoi untuk berhenti mengkonsumsi daging anjing ya, sebab ya hidangan ini dianggap telah mencoreng citra Vietnam di dunia internasional ya, dan memperbesar risiko penyebab rabies, teman peradua.

Kemudian yang berikutnya ada daging ular ya. Daging ular dikonsumsi oleh rakyat Vietnam karena diyakini sebagai obat tradisional untuk beberapa penyakit seperti kardiovaskular, kemudian diabetes atau infeksi ginjal nomor 2. Tidak ayal ya, harga daging ini lumayan mahal nomor 2. Di pinggiran Hanoi ada tempat terkenal untuk restoran khusus yang menyajikan daging ular, yaitu Lemat ya. Daging ular di sini diolah menjadi minimal 5 makanan teman peradua. Kemudian yang berikut ada daging tikus. Di beberapa daerah utara hingga selatan Vietnam, tikus sawa dianggap sebagai makanan khas ya, seperti daging ular. Daging tikus pun diyakini punya khasiat untuk kesehatan teman peradua. Daging tikus rebus ya dengan daun lemon adalah hidangan terpopuler teman peradua.

Hingga saat ini ya, saat menyantap makanannya, rakyat Vietnam ditemani oleh segelas minuman keras juga nih teman produk. Kemudian ada Chai Ruoy ya. Chai Ruoy adalah omelet ya yang berisi cacing dan dengan campuran daging babi ya, kulit jeruk, mandarin, kemudian cabai dan daun bawang teman produk. Disajikan dengan saus ikan asam manis ya, rempah-rempah dan bihun ya, pun jadi favorit rakyat Vietnam teman produk. Kemudian yang berikut ada ulat sutra ya. Ulat sutra merupakan serangga kaya protein yang umumnya dikonsumsi di Vietnam, teman produk. Ulat sutra yang dipanggang dengan daun lemon ya, jadi favorit rakyat Vietnam, tapi dianggap aneh oleh para wisatawan, teman produk.

Oke teman Fredo, itulah tadi ya informasi yang pertama di mana ada enam makanan ekstrim Vietnam. Vietnam ya, yang bikin wisatawan kaget. Ini kamu pastinya sudah coba ya, terutama kita yang di Papua ya, sering terutama kita yang di Papua dan juga Nasrani ya. Pertama ada daging babi, kemudian ada daging anjing juga ya, ada daging ular dan juga ada daging tikus ya, dan juga ada cacing ya. Aduh, kalau cacing jangan deh ya, tikus pun juga demikian dan ular pun ya. Daging anjing ada yang sudah pernah coba ya, karena di Vietnam ini sudah menjadi makanan tradisi ya, dan ternyata ini menjadi makanan ekstrim ya untuk para wisatawan teman Pradua. Oke teman Pradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Kok pagi? Siang hari ya, yang lagi bersantai pastinya ya. Setelah pagi ya sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hingga pada siang hari ya, jangan lupa untuk kamu makan siangnya teman berdua.

Oke, jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang ya, dengan info seputaran kuliner dan juga ada UMKM-nya Teman Pro 2. Tetap stay Teman Pro 2 di Santai Siang.

Oke teman Prado, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya teman Prado. Dan kita langsung saja teman Prado ke informasi yang berikutnya ya.

Oke, ini buat kamu yang sering jajan ya di pedagang kaki lima ya. Ini ada tips ya, ada 5 tips aman makanan makan makanan kaki lima ya saat liburan, dan jangan kamu asal jajan ya teman Pro 2. 5. Liburan tanpa wisata kuliner, terutama mencicipi makanan kaki lima ya, akan terasa kurang lengkap ya. Tapi ya, kamu tidak boleh asal jajan jika tidak mau sakit teman Pro 2. Makanan kaki lima kerap lebih disukai para pelancong ya, sebab ya makanan kaki lima bisa mencerminkan budaya masyarakat setempat dan harganya ramah di kantong ya teman Pro 2. Selain itu, makanan kaki lima juga membuka peluang ya untuk berinteraksi dengan warga lokal ya. Ini akan membuat pengalaman hiburan kamu semakin bermakna juga nih teman Pro 2. Namun ya, kamu tidak bisa asal memakan makanan kaki lima, dan kamu harus tahu tips ya agar aman ya saat kamu mengkonsumsinya teman Pro 2. Yang pertama, ya yaitu ramai pengunjung bertanda bagus teman Pro 2. Datangilah tempat makanan kaki lima yang ramai pengunjung ya, sebab ini

ya, telah dicuci dengan baik ya. Meski begitu, kualitas air yang tidak bersih ya membuat sayur dan buah tersebut berpeluang terhinggapi bakteri, teman peradua. Kemudian ya, hati-hati terhadap seafood. Hati-hati pada seafood yang dijajan ya di tempat makanan kaki lima atau pedagang kaki lima ya. Kamu harus jeli ya untuk melihat dan kamu tahu ya apakah seafood yang dijajakan bersih, segar serta disimpan dengan baik sehingga aman dikonsumsi teman para dua. Jika kamu ingin berkunjung ke tempat makan makanan kaki lima yang menjajakan seafood ya, tapi jaraknya jauh dari laut, sebaiknya berpikir ulang dulu ya, karena seafood yang dijajakan mungkin sudah beberapa jam berada di gerobak nih teman peradua. Kemudian yang berikutnya, pilih makanan khas setempat ya. Ini pilihan makanan khas setempat ya, sebab makanan ini berpeluang besar ya buat oleh warga lokal yang ahli ya dan tahu seluk-beluk proses pemasakannya ya dengan baik dan benar juga nih teman produk. Jika kamu memilih makanan internasional seperti burger ya, warung yang menjualnya mungkin masih belajar ya, tidak ayal teman produk, ada resiko kesalahan dalam proses penyimpanan hingga memasaknya nih teman produk. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa ya untuk kamu mengkonsumsi suplemen

Tips terakhir ya, dalam mengkonsumsi suplemen sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap tubuh ya, supaya tidak sakit saat liburan ya. Sebelum mengkonsumsi suplemen ya, belilah yang aman dan sesuai dengan kebutuhan kamu, tubuh kamu juga nih ya, teman produk. Ini wajib ya untuk kamu para pelancong ya. Terutama buat yang berlibur ya ke luar kota atau di ke luar daerah, ini wajib untuk kamu ketahui bersama di mana ada tips aman ya makan makanan pedagang kaki lima saat liburan ya, sehingga liburan kamu tidak terganggu ya. Jadi kalau mau makan ya, pilih tuh ya yang di pinggiran jalan ya, dengan para pembeli yang cukup banyak ya. Tidak apa-apa ngantri ya, yang penting enak ya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Nana hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu teman peradua. Jangan kemana-mana karena kita masih di santai siang.

Oke teman Predo, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info kuliner ya dan juga UMKM teman Predo. Tapi kita di informasi yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:53 waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya bakal don akhiri ya untuk informasi kuliner dan juga ada UMKM teman Predo.

Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang terakhir ya, di mana ada 5 makanan khas NTT yang wajib dicoba nih ya, dari si sapi hingga jagung bose teman pro 2. Kira-kira pastinya kamu sudah makan nih ya. Kita langsung saja ya. Kalau ngomong soal Nusa Tenggara Timur ya, bukan cuma alamnya yang bikin jatuh hati ya. Kuliner khasnya juga punya karakter kuat dan cerita panjang ya di balik setiap hidangan tersebut teman pro 2. Sederhana tapi kaya rasa dan tradisi ya. NTT memang tidak pernah gagal ya soal kuliner teman pro 2. Dari 5 makanan ini, mana yang paling atau apa yang makanan mana yang kamu sudah coba ya? Ayo ngaku. Bukan cuman pantai ya, NTT punya kuliner yang bikin rindu ya. NTT bukan cuman punya pemandangan alam yang mempesona ya, tapi kuliner juga ya, tapi juga kuliner khas ya dengan cita rasa yang kaya ya, dari daging asap ya hingga olahan jagung teman pro 2. Ada banyak makanan yang wajib masuk daftar kulinermu. Yuk kenalin ya dengan 5 makanan khas NTT yang mengunggah selera juga ya teman pro 2.

Yang pertama ada Sei Sapi ya. Iya, Sei Sapi adalah ikonik kuliner NTT yang wajib diolah ya. Dengan teknik pengasapan tradisional menggunakan kayu dan daun kosambi ya. Dagingnya empuk ya, aroma khasnya dan makin nikmat disantap bersama sambal luwak ya, serta tumisan bunga pepaya rumput rampe ya. Pepaya rumput rampe sama berdua. Kemudian yang berikutnya ada Karma Nachi ya. Buat pecinta olahan daging ya, Karma Nachi wajib ya dicoba nih teman berdua. Daging sapi diiris tipis ya, direbus bersama bumbu ya hingga empuk. Lalu kemudian ditumis ya dengan bawang putih, lada dan kecap manis juga. Hasilnya iya, perpaduan rasa manis gurih yang meresap hingga ke serat daging ya teman berdua. Yang berikutnya ada jagung bose ya. Jagung bose merupakan makanan pokok khas timur ya, yang menjadi simbol ketahanan pangan lokal teman berdua. Jagung putih tua ya, dimasak bersama kacang-kacangan dan santan hingga menghasilkan tekstur pekat, gurih dan sedikit kenyal teman berdua. Cocok disantap ya bersama ikan bakar ya, ataupun sei sapi teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada catemak jagung ya. Perbedaan dari hidangan penutup yang umumnya manis, catemak jagung menawarkan cita rasa gurih dan segar teman berdua. Jagung pipil, kacang tanah, kacang hijau dan labu lilin dimasak sederhana. Kemudian sajian hangat ini menjadi bukti kekayaan hasil bumi NTT teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada ikan kuah asam. Suka ya? Iya. Segarnya kuliner pesisir NTT bisa kamu rasakan lewat ikan kuah asam ya. Ikan kakap atau kerapu dimasak ya dengan belimbing wuluh ya, kemangi, tomat, cabai, santan ya. Kuah bening terasa ringan, asam dan pedas ya, apalagi disantap hangat bersama nasi putih. Ini bikin kita lapar nih teman berdua. Oke teman peradah, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa juga waktu sudah menunjukkan pukul 13:59 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona akhiri ya untuk informasi seputaran kuliner dan juga UMKM teman peradah. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 2 nanti atau di pukul 14 akan ada informasi seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan untuk menanti juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Oke teman Prado, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info olahraga karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Akan ada beberapa informasi seputaran olahraga ya yang bakal Dona hadirkan untuk menanti ya, dan kita di informasi yang pertama ya teman Prado.

balik jadi pelatih Persijap Jepara ya, ganti Juan Cortes teman peradua. Mario Lemos resmi ya kembali melatih Persija Jepara untuk sisa kompetisi BRI Super League 2026-2027 teman peradua. Lemos mengisi kursi pelatih kepala ya yang ditinggalkan Juan Cortes.

Diumumkan Persijap melalui unggahan resmi media sosial klub ya, dan mengatakan bahwa ini bukan memulai kembali ya, melainkan kelanjutan dari rencana jangka panjang tentang memperdua. Pesan berbeda satu visi ya, kata Persijap ya dalam tulisan unggahan tersebut ya, pada Kamis 17 September 2026 kemarin tentang memperdua. Keputusannya diambil setelah Persijap yang masih dipimpin Cortes mengawali musim dengan 2 kekalahan beruntun ya dari 2 pertandingan teman peradua. Laskar Kalinyamat lebih dulu ya kalah 0-2 dari Madura United ya di Stadion Gelora Ratu ya, Pamekasan ya, pada Minggu 6 September kemarin ya. Hasil serupa terjadi ya saat Persijap menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Sabtu 12 September lalu tamam berdua. Mereka kembali telan ya kekalahan 1-0 ya, dan harus bertahan di papan bawah klasemen sementara teman Produa. Kini Cortes bertukar posisi dengan Lemos ya, dan mengisi jabatan sebagai direktur teknik Persijap Jepara ya. Lemos sendiri bukan sosok baru karena telah menjadi bagian klub sejak Juni 2025 teman Produa. Pada awal kedatangannya, pelatih asal Portugal tersebut dipercaya menangani Persijap sebagai pelatih kepala ya. Namun, posisinya berubah ya menjadi direktur teknik pada Desember 2025 setelah manajemen menunjukkan Divaldo Alves ya teman peradua. Lemos kemudian kembali menjadi pelatih kepala menjelang akhir kompetisi musim 2025-2026 teman Produa. Ia dipercaya membantu Persijap menghadapi masa pacekik ya sebelum kembali menjalankan tugas di jajaran manajemen teman Produa.

Memasuki musim 2025-2027, Lemos ya kembali sempat kembali ya diumumkan sebagai pelatih Persijap. Namun ya posisi tersebut kemudian diberikan kepada Cortes ya menjelang kompetisi resmi dimulai tahun 2022. Lemos akan langsung ya menghadapi Persib Bandung pada laga kandang Persijap ya. Laga pekan ketiga Beri Super League tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 20 September besok nih teman-teman.

sepak bola Indonesia ya, di mana ada seorang Juan Carlos ya, mengganti Mario Lemos ya untuk jadi pelatih Persija Jepara ya, teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info olahraga teman Pro 2. Tetap stay teman Pro 2 di Santai Siang.

Oke, teman Prero, kita masih di Santai Siang ya, dan kita langsung saja ke informasi olahraga berikutnya. Masih dari persepak bola Indonesia nih, teman Pro 2, di mana ada 5 klub ya dengan nilai pasar tertinggi ya di Super League 2025-2027 ya. Persija lebih mahal dari Persib, teman Pro 2. Super League 2026-2027 telah dimulai sejak Jumat 4 September 2026 kemarin ya. Tim-tim kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu saling sikut ya untuk memimpin klasemen sementara ya. Sebelum liga dimulai ya, setiap klub mempersiapkan skuadnya secara maksimal dengan membeli ya para pemain terbaik ya, baik asing maupun lokal ya, pada bursa transfer musim panas 2026, teman Pro 2. Namun klub apa saja ya yang memiliki nilai pasar tinggi di Super League musim ini, teman Pro 2, ternyata ada 5 klub yang nilai pasarnya jadi sorotan karena sangat tinggi, teman Pro 2. Dan kira-kira klub apa saja, kita langsung saja, teman Pro 2. Yang pertama ada Persija Jakarta ya, dengan nilai 163,39 miliar, teman Pro 2. Persija Jakarta ya berambisi menjadi juara Super League musim ini ya, oleh sebab itu

itu ya. Persija memperkuat skuadnya dengan membeli para pemain berkualitas, teman Brodo. Kini Persija diperkuat 30 pemain yang 9 diantaranya liguan asing ya. Pemain termahal di skuad Persija sekarang adalah gelandang Stejepan ya. Iya. Loncar yang bernilai 20,86 miliar rupiah nih teman Prado. Kemudian yang berikut di Persib Bandung ya, dengan nilai ya 155,13 miliar ya teman Prado. Juara Super League dalam 3 musim terakhir ya, Persib Bandung masuk daftar ini ya, karena ya tampil di Asia Championship ya atau ACL ya, selain kompetisi domestik ya, Persija memperkuat tim dengan para pemain terbaik teman Prado. Pangeran Biru kini diperkuat 29 pemain dengan 11 legion asing ya. Pemain termahal dalam skuad Persib adalah gelandang Tommy Haye ya, dengan nilai pasar sekitar 15,64 miliar rupiah teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada Persebaya Surabaya ya, di mana 107,33 miliar teman Prado. Persebaya Surabaya pun masuk daftar ini ya teman Prado. Punya skuad berisikan, iya maksud kami berisikan 34 pemain ya, dengan 11 liguan asing ya. Iya. Bajol Ijo amat serius ya menatap Super League musim ini teman Prado. Jika ditanya ya siapa pemain termahal dalam skuad Persebaya, jawabannya adalah sayap kanan ya, yaitu ada Miquel Pereira ya, yang punya nilai pasar 12,17 miliar teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada Dewa United ya, dengan 106,38 miliar teman Prado.

United ya mungkin belum punya sejarah kuat di persepak bolaan tanah air teman Pradua, tapi ya klub ini selalu punya ambisi kuat ya untuk jadi yang terbaik ya. Pada musim ini skuad Dewa United diperkuat 33 pemain yang 11 diantaranya legion asing ya. Penyerang Denzel Son Junior merupakan pemain termahal dalam skuad Dewa United dengan nilai pasar 10,43 miliar teman peraduan. Ya, tadi dari Dewa United ya, sekarang dari Bali United. Dengan nilai 103,53 miliar ya, di bawah keempat klub tadi ada Bali United ya yang memiliki 32 pemain pada musim ini teman Pro 2. Sebanyak 11 pemain dalam skuad Bali United musim ini merupakan legion asing ya teman Pro 2. Sayap kanan Remco Balk merupakan pemain termahal dalam skuad Bali United dengan nilai pasar menyentuh 11,30 miliar teman Pro 2.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang datangnya dari Persepak Bola Indonesia juga ya, teman Prado. Dan jangan kemana-mana karena kita masih di info olahraga ya. Tetap stay teman Prado di Santai Siang.

Oke, teman Prado, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:55 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona temanin kalian ya dari pukul 1 ya, baik itu info kuliner dan juga ada info UMKM, dilanjutkan dengan info olahraga ya. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini di pukul 3 nanti ada doa doa kerahiman ilahi ya, dan tentunya kita lanjut dengan info Prado, teman Prado. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: suara terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyebut pembangunan sektor transportasi di Papua Selatan mencakup 4 hal utama. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pada upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional di kantor Gubernur Papua Selatan pada Kamis 17 September 2026. Apollo menjelaskan fokus pertama yakni pembangunan infrastruktur transportasi yang mencakup transportasi darat, laut, udara, dan ASDP. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana transportasi yang memadai, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Fokus kedua adalah pembangunan sumber daya manusia di bidang transportasi. Menurut Apollo, pembangunan tersebut mencakup sumber daya manusia pada sektor perhubungan darat, laut, dan udara. Fokus berikutnya adalah hospitality atau pelayanan yang prima dalam penyelenggara transportasi. Apollo menilai kualitas pelayanan menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Ia mengajak insan perhubungan untuk memberikan pelayanan yang baik dan disiplin kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan transportasi di Papua Selatan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2.

Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPDI WAPI Provinsi Papua Selatan melaksanakan rapat kerja daerah Rakerda pertama pada Kamis 17 September 2026 di MBS Hotel Jalan Yobar, Kabupaten Merauke. Rakerda menjadi fokus penting bagi organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sejak terbentuknya kepengurusan sekaligus menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode selanjutnya. Ketua Panitia Rakerda 1 DPD IWAPI Papua Selatan Elizabeth Helena K. dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan Rakerda berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IWAPI. Ketentuan organisasi yang berlaku, surat keputusan penetapan kepengurusan DPD IWAPI Papua Selatan, hasil rapat pengurus serta surat keputusan pembentukan panitia Rakerda. Menurut Elizabeth, Rakerda memiliki sejumlah tujuan diantaranya mengevaluasi pelaksanaan program kerja, membahas berbagai permasalahan dan tantangan organisasi, menyusun program kerja ke depan serta menetapkan prioritas program DPD IWAPI Papua Selatan. Selain itu, Rakerda diharapkan dapat memperkuat konsolidasi dan kebersamaan pengurus serta anggota sekaligus meningkatkan peran IWAPI dalam pemberdayaan perempuan pengusaha dan pembangunan ekonomi daerah. Rakerda 1 DPD IWAPI Papua Selatan mengusung tema sinergi IWAPI dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan kreatif, inovatif, dan inklusif melalui transformasi digital menuju Indonesia Emas. Sementara itu, pembiayaan Rakerda bersumber dari iuran dan kontribusi pengurus DPD maupun DPC IWAPI Papua Selatan serta dukungan dari para pengusaha perempuan di Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangku Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: mano mato kau? Nurut kau apa? Ngapui aku nih bekotak-katik di motor nih.
1: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot.
2: Apa yo? Tapi caknya tidak yakin ke dia tu? Cak Ong Kayu.

0: cacang malah ribut nih. Oh. Kamu nih proy, proy. Sudah tua dua-dua bae mek dengan abah nih. Mewaris keturunan rumah, cobalah mobil. Mobil juga nak yang bagus, yang ada elok biar keren. Ini ayam nambah gawe aku bae dah.
1: Di Tanah Bangka, kita bisa menemukan ragam etnis loh. Biarpun pulau kecil, dengan mudah kita bertemu sama orang Madura, Cina, Melayu, Bugis, Palembang, dan masih banyak lagi. Tetapi tingkat toleransi di Bangka sangat tinggi. Jarang sekali kita mendengar terjadi perpecahan. Sampai-sampai dijuluki miniatur Indonesia loh. By the way, kita lanjutin lagi ya cerita ayam warisan.
0: Tiap hari mah laju mandi ke kamu nih. Nak disabuni pulau, sampo. Woi, pecah kembang desa wai. Kalau bukan pesen mek dengan abah, woi, kau nih proy proy. Aja di rendang ayam kau nih. Nah, marah pulau kau nih.
1: Wah, sweet ya Didit dan Proy. Setiap pagi mereka berdua jalan-jalan keliling kampung loh. Sambil tebar-tebar pesona gitu. Pantesan, setiap hari Proy harus mandi. Selesai makan, mereka jalan-jalan deh.

0: Di manalah nyari gawe mudah sekarang? Tak keliling-keliling tak dapat jua.
1: Nah kau, ngapo pulo motor ini? Ais, usah kebay. Dah.
2: Duh, ada-ada aja Didit. Niat jalan-jalan, motornya malah mogok. Tapi gara-gara ini menjadi awal perkenalan Didit sama sahabatnya Dodi. Dengerin yuk kelanjutannya.
0: Ngapu bang, motornya mogok ke?
1: Mano mato kau, nurut kau apa? Ngapu ya aku nih, buka tak katek di motor nih.
0: Nah macam mana bang? Setuju tawaran aku, masalah motor tenang jaklah. Karena aku nih cari kerja bukan cari amal bang.
1: Guys, unang-unanian kau nih. Untung cuman cikok ketemu wong model cak kau nih. Hai dah. Ayo, dorong ke motor aku nih.

0: Datang ke Bangka cari loka, kerja sama cari jodoh, Bang.
1: Aku Didit. Hai, dah bujang merana. Yang udah dapat warisan ayam, bukannya mobil. Ayamnya belagi pula. Hai, dah. Anak nyari pula si pokok ini.
0: Nah, kalau itu gampang. Aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot. Aku telpon dia dulu, Bang, ya. Tapi kering rasanya ngobrol di sini, Bang.
1: Hai, dah kamu nih. Tabah sanian, gawi dikit lah minta traktir. Apa yuk, kita ke warung Bik Jura dulu.
2: Wah, nongkrong nih ya ceritanya Didit sama Dodit. Mau ketemuan sama Dodot. Kok namanya mirip gitu ya? Jangan-jangan anak kembar yang terpisah judulnya.
0: Dot, sini Dot.
3: Nah, Dodit, kawan lama aku.
0: Apa kabar, Dot?
3: Lah, kau jenguklah aku nih, cak mano. Alhamdulillah sehat. Bugar cak ini kan. Bukan ada loka apa?
0: Kenalkan kawan aku, Dot. Didit, si bujang kaya raya yang baru kehilangan warisannya.
3: Apa iyo? Tapi caknya tidak ngeyakin ke dia tuh, cak ung kayo. Tidak, oh. Ini baik penesan baik, cek. Bukan warisan apa yang hilang.
1: Kalau Adit yang ngomongnya. Iya, kudak galak. Ngomong sama wong siko ini. Mening ke kepala, berasap kepala aku.
0: Bos Didit nih, kehilangan warisannya, Dot. Ayamnya si proyek kabur.
3: Cak mano nih, Yan. Kamu tuh. Biasanya kalau warisan tuh, harto. Ini ayam. Tapi ya sudahlah. Lagi aku saka, kayak kubantu kamu tuh.
1: Maaf, bae.
3: Nah, samu caknya baso kita tuh. Caknya kita nih sedulur, cek.
1: Nung kau.
3: Caknya penyabar nian, kawan kita si kok ini. Nah, lure. Aku nih punya pertanyaan. Jawab, ya. Taman... Taman apa yang pacak muat kita bahagia?
1: Mana tahu aku, kalau taman surga.
3: Salah. Cak yakinnya caknya taman surga. Kalau kau apa, Dodit?
0: Taman bunga mungkin.
3: Salah juga. Udah nyerah apa? Nah, jawabnya tuh taman yang pacak bikin kita bahagia tuh pertamanan kita. Ya kita kompak nah bertiga. Benar enggak?
1: Hais, cacam. Hailah. Cak jange kawan kau ini garing. Sudah. Besok pokoknya kita ketemuan baik di sini. Kita nyari si Pekoy. Jam 8 pagi, awas lupa.
3: Kontek-kontek. Dari lokasi. Peroy ditemukan di dalam rumah warga sedang di pucuk meja makan. Ganti.
1: Wih, tak salah pola laporan kau tuh. Ayam aku di pucuk meja makan. Kalau lah jadi semur pulo.
3: Tidak, Cek. Dia tuh ngembek makanan yang punya rumah.
0: Be, jangan macam itulah. Ayo kita ke TKP, kalau ayamnya kabur pula.
1: Ya, arah. Tidak, ayam tidak kau nyusah ke uang tulah. Alangkah sial ini nasib aku. Dah. Ayam tidak ketemu.
0: Sabar, Dit. Kalau rezeki kam, pasti proyek ketemu lagi. Entah dalam bentuk hidup, atau sudah jadi ayam bakar. Atau ayam rendang mungkin.
1: Malah kenyanyi sekawin nih, manis depannya, ujung-ujungnya. Eish, luat nih anakku.
3: Sudah, biar tidak sedih, aku punya pertanyaan.
0: Boleh, biar kita menghibur Didit.
1: Nah kau, balaknya gawe ini, uang siko ini nangenjuk ke pertanyaan. Dem, kau?
3: Nah, setuju. Ini pertanyaan aku. Ayam-ayam apa yang paling kecil di dunia?
1: Ayam apa? Yang jelas, bukan ayam aku, eh. Mana ayam aku hilang tuh lah.
3: Nah, rabun kalau proy kamu ngomong kecil. Salah jawabannya.
0: Apa ya? Anak ayam mungkin?
3: Salah lah jawabannya. Nyerah apa?
0: Ah, nyerah.
3: Muda cak ini.

0: Gak tahu kamu berdua jawabannya. Yo, kamu tuh banyak minum batu es. Enggak, jadi beku otak kamu tuh. Jadi jawabannya, ayam apa terkecil dunia? Jawabannya, ayam suwe.
1: Eh, nyerah tuh. Kau nih, jangik nih an. Asli, garing. Cak kerak kan tuh. Dijemur kering-kering, digoreng garing-garing, dimakan kerap-kerup. Garing nih an kan tuh. Pel, masuk jaga rumah dulu. Duduk dulu kita.
2: Roy!

akhirnya Proy pulang dengan sendirinya. Tahu juga ya Proy sama jalan pulang. Ya udah, segini dulu ya cerita Didit, Dodit dan Dodot dalam drama Ayam Warisannya. Bye.

Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Lima terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Selamat sore teman berdua, kamu masih ditemani sama saya sendiri ya, Donata Mahuse, tentunya di sore hari ini ya, di program sore ceria kita ya, akan ada beberapa informasi ya, seputaran entertain ya, yang akan kita hadirkan untukmu ya, selama 1 jam ke depan teman berdua. Apa kabar kalian semua teman peradua ya, pastinya dalam keadaan sehat ya, pastinya dalam sehat iya. Buat kamu ya yang sudah seharian ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, yang lagi bersantai bersama keluarga pastinya di rumah ya, selamat sore senja buat kamu ya teman peradua. Oke, selama 1 jam ke depan ini akan ada beberapa informasi seputaran entertain ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman peradua. Dan tentunya kita langsung saja ke informasi yang pertama ya, di mana ada Taylor Swift jadi nama genus serangga baru dari Australia teman peradua. Taylor Swift ya mendapat penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia teman peradua. Genus tersebut diberi nama Swiftiplus ya, dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuh ya. Iya, tumbuhan ya. Melansir dari Variety ya, penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal In Salt ya pada 9 September 2026 teman peradua. Peneliti tersebut mengungkapkan 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon skeok di Australia teman peradua. Dari 12 spesies tersebut ya, para peneliti menetapkan satu genus baru bernama Swiftiplus ya. 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya teman peradua. Sementara itu, peneliti sekaligus mahasiswa doktoral bidang etimologi di University of California, Riverdi, menjadi salah satu penulis peneliti tersebut ya. Ia mengatakan penamaan itu menjadi cara sebagai penggemar Swift untuk menghormati sang musisi ya. Ia menemukan ya kemiripan dari serangga tersebut dengan penampilan khas Taylor Swift ya. Serangga yang ditemukan memiliki warna kuning pucat dengan akses merah mirip dengan rambut pirang dan lipstik merah khas Taylor Swift ya teman peradua. Menurutnya, pemberian nama tersebut juga memiliki tujuan lebih luas dalam bidang konservasi ya. Ia menjelaskan bahwa taksonomi menjadi dasar untuk mengenali dan melindungi berbagai spesies yang ada di dalam ruang peradua. Peneliti dari American Museum of Natural ya bersama sejumlah peneliti Australia pada tahun 1995 hingga 2004 dari proses pengumpulan tersebut mereka memperoleh lebih dari 50.000 spesimen serangga ya. Para peneliti memperkirakan ya masih ada hampir 3 juta spesies serangga yang belum terdokumentasi ya.
Penghormatan melalui penamaan spesies juga bukan hal yang baru bagi para ilmuwan University of California ya. Pada tahun 2022, penelitian dari universitas tersebut menamai spesies nematoda ya, pemakan tarantula dengan Tarantobolus ya, sebagai penghormatan kepada aktor Jeff Daniels ya, teman produa. Nama tersebut terinspirasi dari karakter Daniels dalam film yang dibuat ya dan dirilis pada tahun 1990 ya. Daniels saat itu menyambut penamaan tersebut dengan mengatakan bahwa penghormatan dari para ilmuwan parasitologi membuatnya merasa tersanjung, teman-teman.

Oke, teman-teman perawan, itulah tadi ya informasi yang pertama di mana ada Taylor Swift jadi nama genus serangga baru dari Australia, teman-teman perawan. Jangan kemana-mana, teman-teman perawan. Itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana ada genus serangga baru di Australia diberi nama Sweetie ya, sebagai penghormatan kepada Taylor Swift ya, penyanyi Amerika Serikat yang terkenal itu, teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria ya, dengan info-info menarik. Jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Siapa lagi?

Oke, teman Prado, kita masih di sore ceria ya, tentunya dengan info-info seputaran entertain ya. Dan kita langsung saja ke informasinya, di mana ada kronologi Maudie Ayunda bahas mindfulness ya, hingga tuai kritik dan minta maaf teman Prado. Maudie Ayunda mengajak publik melihat situasi di Indonesia dari sisi yang lebih personal ya, lewat sebuah video ia membagikan pandangan ya. Pandangannya tentang mindfulness ya, dan cara menjaga kondisi emosional saat terus berhadapan dengan berbagai kabar yang bikin pikiran terkuras ya. Alih-alih mendapat respon positif, unggahan tersebut justru menuai kontroversi ya. Video ini awalnya dibuat Maudie sebagai refleksi pribadi tentang bagaimana ia berusaha tetap menjaga pikiran dan perasaan di tengah banyak berita buruk yang beredar teman Pradua.

Ya, mau iya, Maudi mencerita tentang pengalamannya merasa kewalahan mengikuti berbagai berita yang terjadi di Indonesia. Ia menyinggung sejumlah isu mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat. Ya, menurutnya terlalu sering terpapar berita buruk juga bisa mempengaruhi kondisi mental teman peradua. Oleh karena itu, ia memilih membatasi konsumsi berita agar tetap bisa menjalani aktivitas tanpa merasa terlalu terbebani. Namun, pandangan tersebut justru menuai kritik dari netizen Indonesia ya. Sejumlah netizen menilai pernyataan Maudi kurang relevan karena tidak semua orang punya pilihan untuk menjauh dari berita buruk. Contohnya ya, masyarakat yang berdampak langsung persoalan kaya karhutlah, bencana kenaikan harga kebutuhan hingga berbagai kebijakan, bukan sekedar berita yang bisa ditutup atau dihindari teman peradua. Setelah direspon publik terus bergulir, Maudi akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf melalui komentar yang disematkan pada unggahan videonya ya. Ia mengakui ada satu hal penting yang belum cukup ia sampaikan dalam video tersebut ya, terutama soal privilege ya. Untuk mengambil jarak dari berita ya, Maudi kemudian menjelaskan bahwa video tersebut sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadinya ya, dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi teman-teman.

Oke, teman-teman, itulah tadi ya informasinya di mana ya, mau di menuai ya kritik dari para netizen ya mengenai mindfulness ya yang tengah terjadi di Indonesia ya. Menurut Maudi bahwa ini menjadi pengalaman pribadinya ya, dan menurut para netizen ya, sehingga Maudi sendiri ya memberikan klarifikasi ya mengenai video yang diunggahnya teman-teman dua. Oke, teman-teman, itulah tadi ya informasi yang sudah Duna hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Suara Ceria.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman peraduan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Lona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman peraduan. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan yang sudah Lona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu dari pukul 11 ya hingga pukul 17 lewat 16 menit ya. Dengan harapan bahwa informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peraduan. Akhirnya saya Donata Mahusay yang pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Tapi jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 17 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya ya. Dan tentunya kamu akan ditemani ya sama Kak Haidar ya nantinya di program Jaga Malam. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

sempur. Dan mensembah yang didirikan. Berilah junjungan kami.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Ayah di internet.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Pertama terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 18 September 2026 dan inilah info pertama. Sebanyak 21 siswi SMP IT Ibnu Sina Merauke mengikuti kegiatan outing kelas di Laboratorium Terpadu Fisika Universitas Musamus pada hari Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengenal pembelajaran fisika melalui kegiatan praktikum secara langsung. Kegiatan ini didampingi oleh pendamping mata pelajaran Rizka Arianti SPDGR dan wali kelas Oktin Hurnia Putri SPDGR. Pada siswa mendapatkan pengenalan mengenai berbagai peralatan laboratorium fisika, baik yang bersifat analog maupun digital. Selain pengenalan alat, peserta juga mengikuti sejumlah demonstrasi percobaan fisika, diantaranya percobaan suhu dan kalor serta permuaian zat padat. Melalui demonstrasi tersebut, konsep-konsep fisika yang dipelajari di kelas diperkenalkan secara lebih konkret, melalui pengamatan langsung terhadap fenomena dan penggunaan alat laboratorium. Pelaksana tugas Kepala Laboratorium Fisika Unmus, Amzal Heri, SPD, mengatakan kegiatan kunjungan seperti ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Sementara itu, Wali Kelas SMP IT Ibnu Sina Merauke, Oktin Kurnia Putri SPDGR, menyampaikan bahwa para siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi selama mengikuti kegiatan. Antusiasme juga dirasakan oleh para peserta, salah satu siswi ada Quinsa Dendra Kurniawan, mengaku mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru selama mengikuti kegiatan tersebut. Info kedua. Stasiun Meteorologi Kelas 3 MOPAH Merauke mengupdate peringatan dini cuaca 3 harian Provinsi Papua Selatan, termasuk Kabupaten Asmat, Mapi, Bovendigul, dan Merauke. Peringatan dini ini berlaku 3 hari, dimulai di tanggal 18 hingga 20 September 2026. Untuk tanggal 18 September 2026, terdapat satu wilayah yang berpotensi terdampak level peringatan dini angin kencang, sedangkan untuk level peringatan lainnya adalah nihil, baik itu level peringatan waspada, hingga lebat, siaga hujan lebat hingga sangat lebat, dan awas hujan sangat lebat hingga ekstrim. Lalu tanggal 19 September 2026, terdapat satu wilayah di Merauke yang berpotensi terdampak level peringatan dini angin kencang, sedangkan untuk level peringatan lainnya adalah nihil. Kemudian tanggal 20 September 2026, terdapat satu wilayah di Merauke yang berpotensi terdampak level peringatan dini angin kencang, sedangkan untuk level peringatan lainnya adalah nihil. Berdasarkan rilis Stasiun Meteorologi Kelas 3 MOPAH Merauke yang diterima RRI, menyatakan bahwa peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu wilayah kabupaten. BMKG juga akan terus mengupdate peringatan dini cuaca 3 harian Provinsi Papua Selatan setiap harinya. Info ketiga. Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat menggelar upacara bendera memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026 di Lapangan Yos Sudarso, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada hari Kamis 17 September 2026. Upacara dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Asmat Muhammad SPMSI yang membacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut, Menhub menegaskan bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab moral yang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi, terutama di tengah berbagai tantangan seperti bencana alam, gangguan penerbangan, hingga kecelakaan pelayaran. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, Harhubnas 2026 menekankan pentingnya konektivitas yang menjangkau wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil, memperkuat layanan transportasi perintis, integrasi antar moda, serta sistem logistik yang lebih efisien. Menhub juga mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi untuk memperkuat budaya keselamatan dalam pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahunnya. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini. Saya bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Sandiwara Radio dengan judul Duriak. Selamat mengikuti.
1: Duh, jam segini belum ada yang datang. Pada kemana ya? Katanya mau ngumpul jam 10 pagi ini.
2: Sabarlah, Kathleen. Terus saya yang dari tadi di sini, kamu tidak anggap?
1: Bukan begitu, Dara. Saya tahu kamu itu orangnya paling on time. Tapi yang lain?
2: Sudah, daripada kamu bete, mending kita makan durian ini yuk. Aromanya ini sangat menggoda.
1: Jangan dulu, Dara. Kita tunggu mereka datang, paling bentar lagi deh.
2: Nah, begitu kan bagus. Akhirnya kamu bisa sabar juga kan. Saya cuma mancing kamu tahu.
1: Awas kamu ya, emang saya ikan mau dipancing segala. Pokoknya jangan dulu disentuh durian itu. Nanti kita makan barengan.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, ini dia tersangkanya baru datang.
4: Hah? Tersangka apa sih?
1: Tersangka jam karet.
4: Oh begitu, bukan saya sengaja, tapi ini kan baru jam 10 lewat dikit.
1: Tetap aja namanya telat, Dodol. Terus mana sih ini Sandrio? Kalian tidak barengan ya?
4: Tadi sempat chat, katanya saya disuruh duluan karena mau mampir beli cendol dawet.
2: Wih, enak itu, kesukaan saya banget.
1: Halah, kamu apa sih yang kamu gak suka? Semua diembat.
2: Ya, namanya juga makanan enak, ya jangan disia-siakan dong. Nanti Tuhan marah loh.
1: Serah kamu deh.
5: Ada apa sih? Ini ribut-ribut dari tadi.
1: Iya bener, suara kalian terdengar sampai di luar area kos ini. Apa sih yang dibahas? Akhirnya datang juga. Sudah, kita gak usah bahas itu lagi. Intinya, kalian itu datangnya telat dan tidak sesuai kesepakatan jam.
2: Iya, yang penting semua udah pada ngumpul. Dan kita siap untuk pergi mandi-mandi kan. Tapi sebelum pergi, kita makan durian ini dulu ya.
1: Ya sudah, dibuka aja tuh duriannya. Tapi jangan banyak-banyak, karena kita masih mau makan ini dan itu.
4: Duh, saya udah gak sabar nih, mau pergi berenang. Udah, cepet dong makannya.
6: Iya, cerewet. Tenang aja, kolam renangnya tidak bakalan pindah.
2: Enak banget durian ini.
6: Rio, nyetirnya pelan-pelan aja dong. Rasanku udah gak enak nih.
1: Duh, jangan katakan kamu mabuk dan mau muntah ya.
5: Iya nih, bisa ada-ada saja. Padahal saya kan nyetirnya udah pelan. Tenang, menurut Mets, bentar lagi kita sampai kok. Sabar ya, Nisa.
6: Iya, Rio.
2: Kok jalannya seperti ini ya? Rio, apa kita gak salah jalan nih?
4: Iya, perasaan dari tadi gak sampai-sampai. Mana jalannya rusak lagi?
1: Hah, kalian ini gimana sih? Kan dari kemarin saya sudah bilang kalau tempat yang kita kunjungi jaraknya agak jauh dan jalannya belum beraspal. Makanya kalian saya suruh ngumpul tepat waktu.
4: Ya, kita kan belum pernah kesini, Lina.
1: Makanya sabar aja.
2: Yang saya bayangkan airnya pasti bening terus dingin. Wah, pasti asik banget nih buat berenang.
6: Iya, katanya sih airnya langsung dari gunung.
1: Kayaknya Nisa, coba bayangkan yang indah-indah biar kamu gak mabuk. Coba lihat pemandangan di luar itu. Duh, indah kan?
4: Iya, daerah ini masih sangat hijau ya.
5: Udah dekat nih. Itu, kolam renangnya udah kelihatan.
2: Kok kelihatan seram ya?
6: Bener, Dara. Saya merasa gimana gitu.
1: Apa sih kalian ini? Ayo, Rio. Kita cari tempat parkir yang paling dekat dengan kolamnya.
5: Iya, sabar ya teman-teman. Nah, udah sampai. Ayo, turun.
4: Wah, tempat ini indah sekali ya. Airnya bening. Kayaknya pengen cepat-cepat nyebur deh.
6: Tapi Lina, kenapa tempat ini sepi ya?
1: Ya emang sepi karena bukan hari libur. Biasanya tempat ini ramai dikunjungi kalau hari libur. Kamu kenapa Nisa?
6: Gak apa-apa. Cuman merasa dingin aja. Mungkin karena tadi mabuk saat perjalanan.
1: Ya sudah, kalau begitu kamu jangan mandi ya.
2: Nanti saya temenin kamu Nisa. Perasaan saya juga gak enak.
4: Loh, bukannya tadi kamu yang paling semangat, Dara. Kok tiba-tiba gak mau mandi sih?
1: Sudah, jangan dipaksa, Put. Kalau benar lagi gak enak badan, takutnya nanti mereka sakit lagi. Kalian berdua, duduk di sini aja ya.
5: Ayo, Lina, Puput, kita berenang.
6: Dara, kenapa kamu ikut-ikutan tidak mau berenang? Kamu sakit juga?
2: Tidak sih, cuma malas aja.
6: Kok malas? Kamu kan paling jago berenang. Pergilah dengan mereka. Saya nggak apa-apa kok di sini.
2: Jangan Nisa, saya nggak tega lihat kamu sendirian di sini. Lagian tempat ini sepi, hanya kita saja yang berkunjung.
1: Iya, memang sih harusnya kita kesini pas lagi weekend supaya rame, nggak menakutkan begini.
2: Nisa, kamu takut apa?
1: Ya takut aja, rasa-rasa merinding gitu.
2: Ah, kamu ini Nisa. Yang benar, saya jadi takut beneran nih. Kita pulang aja Yunis.
1: Jangan dulu pulang, jangan dulu pulang. Mereka kan masih asik berenang.
2: Tapi nanti kalau ada apa-apa gimana?
1: Ada apa gimana maksudmu Dara? Sudah, jangan ngomong yang macam-macam.
2: Ah, kamu ini Nisa, tadi bilang merinding.
1: Oh, itu mungkin karena dingin.
2: Ah, kamu ini memang pintar ngeles ya. Udah, saya mau pulang. Ayo pokoknya panggil mereka deh.
3: Kamu kenapa, Dara? Tadi waktu di jalan baik-baik kan?
1: Iya nih, mukanya pucat banget lagi. Kamu sakit ya?
3: Dia ketakutan tuh. Takut kenapa, Nisa?
1: Tadi, waktu di sana, Dara sempat lihat yang aneh-aneh gitu. Makanya dia gak mau renang.
5: Ih, kok ngeri ya? Serius nih. Jangan-jangan itu hanya khayalan kamu saja, Dara. Kebanyakan nonton film horor nih kamu.
2: Ya sudahlah kalau kalian tidak percaya. Mau saya tunjukin.
3: Apanya yang mau ditunjukin, Dara? Kamu jangan aneh-aneh deh.
2: Iya, buktinya dari tadi tuh saya mules loh. Perasaan saya gak enak. Dan menurut informasi orang-orang yang ada di sekitar itu, katanya kalau begitu artinya keteguran. Apalagi kita kan baru mengunjungi tempat itu.
5: Dara, kamu sadar gak kenapa kamu mules?
2: Ya sadar dong, karena keteguran itu tadi.
5: Ya ampun, kamu itu tidak sadar. Kamu tuh yang paling banyak habisin durian. Itu yang bikin kamu mules dan perasaan kamu tidak karuan, Dodol. Segala hal yang mistis disangkut pautkan. Dara, Dara.
3: Iya nih, udah bikin kita takut lagi. Emang kamu makan berapa sih, Dara?
2: Gak banyak-banyak, Nis. Tadi aku cuma makan 5 buah.
1: Ya ampun, Dara.
0: Demikianlah Sandiwara Radio persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Penulis naskah Maria Immaculata. Sutradara Waode Rina Mustika. Produser Rabia El Ponto. Musik dan montase Amal Fajin. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu dengan para pendukung Nur Fadila, Zumi Oscar, Ratu Balkis, Muhammad Arif Lahubo, dan Ervina Suge. Sampai jumpa.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Halo, halo. Gimana kabar kamu semua, Tomo Bro 2 di malam Jumat nih? Semoga kamu baik-baik aja. Semoga kamu juga melewati hari ini ya, Tomo Bro 2 dengan bahagia nih ya, besok libur. Buat kamu semua yang udah menjalani hari selama 5 hari nih dari Senin sampai Jumat dan besok mau beristirahat ya, Tomo Bro 2. Di malam hari ini bakal ditemenin sama Haidar jaga malam sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan kamu info-info terbaik dan juga memutarkan kamu lagu-lagu pastinya nih. Dan teman Bro 2 di malam hari ini ya, di malam Jumat seperti biasa, Haidar bakal ngebawain kamu nih info tentang kesehatan ya teman Bro 2 ya. Bakal Haidar bawain sejam sampai jam 9 nanti. Jadi buat kamu nih teman Bro 2 yang mau request lagu, yang mau dititip salam gitu ya, boleh banget teman Bro 2 sampai jam 9 Haidar buka di WhatsApp kita di 082148994964. Dan teman Bro 2, setelah ini bakal Haidar bagiin infonya, jadi jangan ganti frekuensi ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Jaga malam. Mystery.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Dan baik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Idar nih. Dan teman Pro 2, biasa gak sih kalau misalkan kita tuh nyimpen sebuah makanan gitu kan, kayak misalkan roti, kayak beki-beki gitu teman Pro 2. Dan terkadang tuh ada yang udah jamuran karena udah terlalu lama kita simpen gitu. Nah biasanya kan kalau misalkan kita, daripada kita buang semua, kita potong ya teman Pro 2 ya, untuk bagian jamurnya nih. Tapi kalau misalkan kita makan itu Pro 2, kira-kira apa sih yang bakal terjadi? Ya biasanya nih, makanan yang udah ditumbuhi sama jamur ya Pro 2 bikin kita tuh ragu gitu buat ngebuangnya. Jadi kita tuh buat milih, buat motong aja yang bagian jamurnya, habis itu dimakan deh bagian yang masih kelihatan bagus gitu. Tapi dari ahli ilmu gizi Universitas Kristen Maranatha Bandung nih Pro 2, Profesor Dr. Dr. Meilina Hidayat, dia mengatakan kalau misalkan makanan berjamur itu tetap punya resiko untuk buat dikonsumsi. Karena jamur itu tuh gak selalu hanya ada pada bagian yang kelihatan aja nih. Dan spora jamur itu bisa menyebar ke bagian lain teman-teman Pro 2, terutama pada makanan yang lembut. Terus misalkan ada yang basah juga sama punya kadar air yang tinggi nih. Makanya kayak misalkan makanan kayak kue gitu, roti sama makanan semi basah gitu ya teman Pro 2, yang udah ditumbuhi sama jamur itu sebaiknya gak dikonsumsi sama kita, dan lebih aman buat dibuang aja semuanya. Tapi buat makanan yang relatif lebih kering dan juga padat ya, misalkan kayak bolu, itu tuh punya kondisi tertentu yang mungkin bagian berjamurnya itu tuh dipotong. Jadi pemotongan ini juga harus cukup luas, jadi bagian yang terkontaminasi itu tuh benar-benar terbuang nih teman Pro 2. Habis itu makanannya baru dipanasin. Tapi cara ini tuh nggak selalu berlaku ya untuk semua makanan. Jadi beberapa jamur itu bisa menghasilkan juga mikotoksin atau zat berbahaya yang nggak selalu kelihatan pada permukaan makanannya nih. Nah makanya teman Pro 2, kalau misalkan ada makanan gitu kan yang udah nunjukin ada aktivitas jamur di dalamnya, jangan cuma mengandalkan dipotong aja nih teman Pro 2 dari bagian yang kelihatan. Kalau misalkan ragu gitu kan tentang aman gak sih kita makan itu, lebih baik dibuang teman Pro 2 biar kita juga sehat-sehat terus gitu kan. Dan buat kamu sendiri siapa nih teman Pro 2? Kalau misalkan yang ngelihat ada makanan yang dari roti, biasa paling sering roti ya, terus ada jamurnya, terus kita potong aja gitu teman Pro 2, ternyata itu lebih baik dibuang ya. Siapa tahu kan kita gak kelihatan tapi emang udah ada jamur di bagian yang kita makan, kan kita juga yang bermasalah nanti. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama yang Haider bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini masih ada satu lagi nih teman Pro 2, kesehatan di posisi kita yang ada di cuaca dingin, apa dingin, kering gini ya teman Pro 2 ya, kayak kan rambut kita tuh rusak gak sih? Nah Haider punya tips nih buat ngerawat rambut kita supaya biar lembut lagi. Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar nih. Dan kali ini Tom Pro 2, Haidar tuh mau ngasih tips buat kamu nih ya. Di cuaca yang panas kayak gini gitu kan, campur rambut kita apalagi yang sering banget kena matahari nih Tom Pro 2 ya, kan biasanya rusak gitu kan, kayak rasa kering gitu, terus tuh rapuh, terus mudah kusut ya Tom Pro 2, bercabang dan pasti mudah patah gitu kan. Dan ada perawatan yang tepat nih Tom Pro 2 buat membantu kita tuh mengurangi kerusakan sama nyegah kondisi rambut itu tuh makin buruk lagi. Jadi ini tuh dari American Academy of Dermatology, di mana frekuensi keramas itu Tom Pro 2 sebaiknya tuh disesuaikan sama kondisi kulit kita gitu kan, sama karakter rambut juga. Jadi pas saat pakai sampo gitu, aplikasiin terutama pada kulit kepala dan hindari ya Tom Pro 2 untuk menggosok batang rambut secara berlebihan nih. Dan misalkan kamu pakai conditioner gitu kan, penggunaannya juga setelah keramas itu tuh bisa ngebantu ngejaga kelembapan rambut. Jadi pada saat rambut itu tuh masih setengah basah gitu kan, Tom Pro 2 pakai sisir yang bergerigi jarang dan pisahin gitu secara perlahan dari bagian ujung nih Tom Pro 2. Karena rambut itu sebaiknya tuh nggak digosok dengan handuk secara kasar. Nah selain itu juga nih, ngebatasin penggunaan alat pemanas, kayak misalkan kita sering pakai catokan gitu kan biar cepat kering, terus pengeriting dan juga pengering rambut ya Tom Pro 2 ya, head dryer nih. Catokan juga biasa buat ngelurusin kan, tapi itu pakai panas juga Tom Pro 2. Dan kalau misalkan diperlukan gitu kan, gunakan suhu yang rendah aja atau sedang, sama juga pakai pelindung panas di rambut kita. Dan buat kamu nih yang pengen ngewarnain, yang pengen ngebleaching, terus melakuin pelurusan gitu kan, atau mungkin pengeritingan secara kimia ya, itu sebaiknya juga jangan dilakukan terlalu sering Tom Pro 2. Dan hindari pula nih gaya rambut yang terlalu ketat, karena bisa nyebabin rambut kita patah sama rontok akibat tarikan yang terjadi. Jadi buat ngelindungi rambut kita nih Tom Pro 2 dari paparan sinar matahari, biasanya gunain aja penutup kepala gitu setelah berenang. Juga kalau misalkan Tom Pro 2 pakai penutup kepala gitu kan, dadu terus juga segera bilas sama air bersih gitu Tom Pro 2 untuk mengurangi paparan dari klorin dari tempat kita berenang. Dan kalau misalkan gitu kan rambut kita terus menipis nih, terus tetap mudah patah, terus gampang patah, dan juga kita ngalamin rontok gitu secara berat gitu Tom Pro 2, tetap langsung konsultasiin sama dokter kulit biar kita nggak langsung, biar tahu gitu Tom Pro 2 penyebabnya apa, kenapa, dan gimana cara ngebenerinnya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2 setelah ini di jam 9 sampai jam 10, Haidar bakal nemenin kamu nih dari MLC sih sebenarnya, dari Pro 2 Jakarta ya Tom Pro 2. Jadi nanti di jam 10 sampai jam 11 Haidar bakal balik lagi buat ngebagiin kamu info lagi dan muter-muterin lagu. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Let me tell you.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Di tanggal 18 September 2026. Gimana teman bro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend teman bro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman bro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen, boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois
0: dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
1: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay.
2: Semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga gak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Yaudah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget, kan?
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
1: Iya benar banget. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yang tampil di istana itu kak.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, ada kita berdua itu kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah, akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes, musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya terusan sampai ya berhasil nginjak istana radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau
2: Kak Lois,
0: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti. Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama komunitasnya kak.
1: Oh, sama. Iya, sama komunitas yang tadi di awal.
0: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF, Kak.
0: BICF ya? BCF ya?
1: IBCF, iya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: Ah I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh. Lois, boleh. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia itu kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, benar.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita
2: banget,
0: yang
2: gamon.
0: Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Oh. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow.
1: Set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Disimpen perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang. Tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Prosesnya saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh. Tuh bisa, tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Okay. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, Yaudah lah ya. Abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Pro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: si kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
1: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes, bener,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay, yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya, lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke,
0: siap. Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik yang mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari masih kita, saya personal, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Bener.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak, life changernya.
0: Betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri, mau nyampein gimana gitu kan.

0: Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: kayak,
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan, nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti? Kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif. Saya
1: jadi, ya, itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya, benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh, kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza, gitu kan, sama sekarang Elo, gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya. Teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesaiin dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada lagi. Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Grimmy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop ya
0: kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagunya.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright. Berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright. Masih on progress berarti ya.
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita. Ada kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton.
1: Tinggal
0: di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: di. Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jantangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik, menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget, dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya, ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam.
1: Sembilan MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam setelah kita dengerin nih musik live chat Pro 2 RRI Jakarta ya, bareng sama Kak Edit dan juga bintang tamu yang masih kita nih. Dan setelah ini teman Pro 2, Hider bakal nemenin kamu sampai jam 11 nih, ngebawain info-info dan juga Hider nanti nutupnya dengan kisah inspiratif untuk nemenin malam Jumat kamu. Jumat malam ya teman Pro 2, Jumat malam kamu nih sebelum masuk ke hari Sabtu nanti. Dan malam ini kita bakal ngomongin tentang film ya teman Pro 2. Jadi setelah ini, dimana kan ada isu-isu ya, ada sasus-sus dimana Netflix itu memproduksi Narnia nih, The Magician Nephew, yang akan tayang di bioskop ya teman Pro 2 di bulan Februari tahun 2027. Untuk info selengkapnya bakal Hider bagawain setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar nih. Dan kali ini teman Pro 2, Haidar ngebawain kamu info dari dunia film ya teman Pro 2. Dimana ada Narnia, The Magician's Nephew, yang siap tayang di tahun 2027 nanti nih. Jadi ini tuh Netflix ya yang lagi nyiapin filmnya. Jadi ini tuh bakal disutradarain sama Greta Gerwig ya, sekaligus juga ditulis sama dia nih teman Pro 2. Jadi film ini tuh diadaptasi dari novel karya C.S. Lewis dan mengisahkan asal-usul dari dunia Narnia. Siapa nih teman Pro 2 yang udah pernah nonton Narnia 1 sama 2? Kebayang gak sih asal-usulnya seperti apa gitu kan? Itu tuh menjadi sebuah misteri, dan ini tuh bakal dikeluarin, bakal diceritain nih teman Pro 2 di nanti di film Narnia The Magician's Nephew. Karena film ini tuh jadi adaptasi pertama ya dari novel The Magician's Nephew ini. Dan ini tuh bakal nyeritain gimana sih awal terbentuknya dunia Narnia. Dan juga Gerwig tuh mengaku kalau misalkan karya Lewis ini tuh udah kenal dari kecil. Dan juga nyebutin gitu kan kalau misalkan kisah ini tuh turut mempengaruhi dari imajinasi Gerwig sendiri. Dan untuk filmnya itu dijadwalkan akan tayang secara global di IMAX ya, dan juga bioskop di tanggal 12 Februari 2027 nih. Dan pemutaran khusus di IMAX itu bakal dimulai 2 hari lebih awal, jadi di tanggal 10 Februarinya. Habis itu nih, filmnya bakal tersedia di Netflix pada tanggal 2 April 2027. Dan deretan aktor dan juga aktris yang bakal memerankan di film Narnia ini tuh ada David McKenna, itu tuh pendatang baru ya teman Pro 2, dan juga Beatrice Campbell nih, bareng-bareng sama sejumlah aktor yang ternama. Di antaranya ada Emma Mackey, ada Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, sama Kieran Hines nih teman Pro 2. Dan Netflix tuh bakal menangani distribusi film di Amerika Utara. Sedangkan untuk Sony Pictures itu akan mendistribusikannya di luar kawasan ini. Jadi Sony Pictures tuh bakal ngeraup semuanya lah teman Pro 2 ya, didistribusiin ke berbagai dunia. Dan C.S. Lewis Company itu nyambut nih project ini tuh dengan berharap juga kan adaptasi dari Gerwig itu bisa memperkenalkan dunia sama kisah Narnia kepada generasi penonton baru nih. Karena Narnia tuh film kita pada saat SMP gak sih teman Pro 2? Biasa SMP keluar di TV gitu kan, ditonton 1 sama 2, yang 3 juga Haidar juga suka sih. Kalau misalkan buat kamu sendiri nih teman Pro 2, Narnia mana yang menurut kamu tuh paling epic gitu? Apakah pada saat pertama penyihir es gitu, apakah yang kedua atau yang ketiga teman Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol bareng di WhatsApp di 082148994964, dan tentuin yang mana nih yang menurut kamu tuh seri Narnia yang paling berkesan buat kamu. Dan juga Haidar ngebuka request ya di malam hari ini sampai jam 11 nanti. Dikirim ke nomor yang sama teman Pro 2, Haidar bakal ulangin untuk nomornya di 082148994964. Dan setelah ini, Haidar bakal ngebawain kamu info dari dunia musik, di mana Rosie Blackpink ya teman Pro 2 akan merilis lagu New Trick nih, single New Trick di tanggal 18 September. Untuk info selengkapnya bakal Haidar bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih bareng sama Haidar nih. Dan kali ini teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info ya, info terbaru dari salah satu penyanyi dari Blackpink teman Pro 2. Dimana ada Rose yang merilis single baru nih dengan judul New Trick teman Pro 2. Dan ini tuh baru aja dirilis tadi 14 jam yang lalu tuh, berapa ya teman Pro 2 ya? Berarti jam 2 gitu, jam 2-an. Jam 10.08 pagi itu Pro 2 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Timur. Jadi lagu ini tuh ngebawain gitu kan energi garage punk Tom Pro 2 dengan pesan tentang menghadapi gimana sih kesulitan dan juga kembali melangkah nih dengan caranya sendiri. Jadi New Trick ini tuh jadi rilisan solo terbaru dari Rose ya, setelah album debutnya Rosie di tahun 2024 di bulan Desember lalu. Dan di lagu, di single New Trick ini tuh beda dari karya sebelumnya Tom Pro 2 yang ngehadirin banyak banget nuansa emosional gitu kan. Tapi lagu ini tuh ngebawa warna yang lebih cerah dan juga energik nih Tom Pro 2. Dan Rose juga ngomong kalau misalkan lagu ini tuh ditulis bareng-bareng sama Amy Allen setelah dia menghadiri Met Gala. Dan proses penulisannya itu tuh dilakuin pada saat dia tuh lagi ngerasa gak pengen bikin lagu bernuansa sedih. Dan dari sisi musikalitasnya ya, New Trick ini tuh maduin karakter vokal dari Rose dengan nuansa garage punk yang energik nih. Jadi Amy Allen dan juga Andrew Wells itu juga ikut terlibat ya dalam proses produksi lagu dari New Trick ini. Dan buat kamu yang belum nonton ya Tom Pro 2 untuk musik videonya, jadi musik video dari New Trick ini tuh disutradarai sama Dave Mears yang sebelumnya juga pernah ngegarap MV Blackpink yang Jam nih. Dan pengambilan gambarnya Tom Pro 2 gak disangka-sangka itu tuh dilakuin menggunakan iPhone 18 Pro. Jadi ini tuh sebagai kampanye juga ya, dalam kampanye Apple nih, Shot on iPhone. Dan New Trick, single New Trick ini tuh jadi bagian dari persiapan untuk menuju album kedua dari Rose yang direncanakan dirilis di tahun depan, di tahun 2027. Dan sampai sekarang gitu kan, detail tentang judulnya apa sama tanggal perilisan album ini tuh belum diketahui. Jadi kita tunggu aja ya Tom Pro 2 ya, kira-kira warna apa lagi nih yang bakal ditunjukin sama Rose di album terbarunya. Jadi setelah ini Tom Pro 2, sebelum penutupan nih, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif dulu ya, di akhir perjumpaan kita di jaga malam nanti. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana. Oh iya, Haidar masih ngebuka request nih sampai jam 11 Tom Pro 2. Kalau misalkan Tom Pro 2 mau nge-request lagu di malam hari ini untuk menemani malamnya, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin sampai jam 11 nanti. Dan kita dengerin lagunya Rose Tom Pro 2, Number One Girl. Let's hit it out.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi teman Pro 2 juga malam. Dan kita sudah di penghujung acara nih. Kali ini Haider bakal ngebawain kamu kisah inspiratif dengan judul Rokok Terakhir Pak Suro. Jadi Haider bakal bawain ya teman Pro 2, dimana setiap pagi nih Pak Suro tuh suka sekali untuk mengayuh becaknya dan juga menunggu penumpang di sudut alun-alun. Di sela-sela menunggu selalu ada rokok yang menemaninya. Tapi suatu hari ada seorang ibu bersama anak kecilnya menaiki becaknya, Tom Pro 2. Dan di tengah perjalanan, anak itu batuk-batuk karena asap rokoknya. Dan sang ibu itu pun berkata dengan sopan, "Maaf pak, anak saya agak sensitif dengan asap rokok." Pak Suro pun hanya mengangguk. Namun ucapan sederhana itu terus teringat di kepalanya Pak Suro. Dan Pak Suro pun mulai untuk mengurangi rokoknya sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti. Uang yang biasanya digunakan untuk membeli rokok, ia masukkan ke dalam kaleng bekas biskuit. Dan sebulan kemudian, tabungannya pun cukup untuk membeli sendal baru dan menyisihkan uang untuk cucu-cucunya. Pak Suro pun sadar, perubahan itu nggak selalu membutuhkan alasan yang besar. Terkadang, satu kejadian kecil itu udah cukup untuk membuka mata. Karena menurut Pak Suro, berhenti itu bukan karena kuat, tapi karena sadar. Jadi pelajaran atau hal yang bisa kita ambil ya Tom Pro 2 dari cerita Rokok Terakhir Pak Suro itu adalah perubahan besar bisa dimulai dari satu momen kecil yang menyadarkan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan Tom Pro 2 sekarang sedang mencari sesuatu ya, mencari sesuatu tujuan gitu kan, mungkin satu hal yang kamu lakuin dan itu bukan sesuatu yang besar, tapi itu bisa berdampak lebih bagus buat kamu sendiri di Tom Pro 2. Jadi jangan ragu untuk melakukan kebaikan nih. Jangan ragu untuk mulai berubah untuk menjadi lebih baik. Dan teman Pro 2, itu tadi Rokok Terakhir Pak Suro yang mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya teman Pro 2 yang udah mengikuti Jaga Malam bareng sama Haider. Semoga aja info-info yang udah Haider bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan juga semoga aja untuk lagu-lagu yang udah Haider puterin buat kamu di malam hari ini itu bisa menambah semangat dan juga membawa kamu lebih fresh, lebih seneng gitu Tom Pro 2. Dan thank you banget ya yang udah request di malam hari ini dan juga nitip salam tadi, thank you banget. Dan selain ini Tom Pro 2 di jam 11, karena Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti untuk menemani kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Haider pamit, bye-bye.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah permainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda.
1: Sabu nama Maruna. Saya terasangka akan hidup jauh dari sabu tanah kelahiran. Ini sabu perjalanan menuju tanah Jawa. Karena sabu suami orang Jawa. Dasar pindah ini untuk ikut dengan dia. Khawatir, bingung, takut. Saya merasa jadi satu sudah. Tapi saya bahagia. Karena sabu suami sangat cinta saya. Dan saya mau sabu mama mantu bisa terima saya.
2: Dek, kamu kenapa toh? Ada yang kamu khawatirkan?
1: Tidak, Mas. Saya cuma takut. Nanti kok bu mama bisa terima saya, Kak? Tidak.
2: Loh, kenapa ibu gak nerima kamu? Kan kita sudah menikah dan ibu sudah merestui. Gak usah mikir macem-macem. Gak usah khawatir, ya?
1: Ya.
2: Udah, bismillah. Semoga penumpangan kita selamat sampai tujuan.
3: Take off station.

1000 juta, alhamdulillah sudah sampai. Depan belok kiri ya mas, macet biru muda, kiri jalan sih.

0: Sopo kuwi? Kok ada mobil berhenti?
1: Assalamualaikum.
0: Loh, Ridwan. Anakku lanang.
1: Bu, sehat kan?
0: Yalah, pulang kok ya ndak ngabari dulu lho.
1: Kan biar jadi kejutan toh, Bu.
0: Alah, kan kalau ngabari dulu ibu bisa siapkan masakan kesukaanmu. Wan, ini?
1: Iya, Bu. Ini Maruna, istri Ridwan.
0: Walah, akhirnya bisa ketemu ya, Dok.
2: Mamae, Mama sehat kah?
0: Sehat. Ibu sehat. Aja panggil Mama, panggil Ibu saja.
2: Biar sudah.
0: Ya wes, ayo masuk. Pasti kalian capek toh.
3: Weh, Mas Ridwan, pulang toh. Bu Murni bakal enggak kesepian lagi ki.
0: Iya, Bu Wiwi, kejutan ini.
3: Mas Ridwan.
1: Iya, Bu.
3: Istrinya ya?
1: Iya, ini istri saya.
3: Walah, piro teman.
0: Ngomong apa, Bu?
3: Mboten, Bu. Ndak apa-apa.
0: Ya wis, ayo masuk, Nduk.
2: Iya, Mama.

0: Luna. Dek.
1: Yo.
2: Aku mau keluar dulu. Enggak apa-apa toh?
1: Iyo. Istrimu ndak kamu ajak, Le.
2: Sebentar saja kok, Bu.
1: Kopi mana, Mas?
3: Kopi. Kamu pengen kopi, Nduk? Itu ada di dapur. Kamu bikin sendiri, ya.
2: Bu, maksudnya Maruna itu kamu mau kemana?
3: Walah. Kudu belajar bahasa Papua, Nduk.
1: Iyo, Mama. Nanti saya kasih ajar Mama bahasa Papua, ya.
2: Alhamdulillah, seneng aku lihat Ibu sama Maruna bisa akrab gini. Aku cuma keluar ke rumah Rudi, teman SMA kok, Bu. Lama enggak ketemu.
3: Ya sudah kalau begitu. Aku ya mau ajak Maruna ke pasar. Biar ngerti juga daerah sini. Melu aku ke pasar ya, Dok.
1: Melu?
2: Dek, melu itu ikut.
1: Oh.
2: Kamu ikut. Mau diajak Ibu ke pasar.
1: Iya, Mama, iya. Nggih, nggih, Mama.
3: Wis pinter bahasa Jawa menantuku. Saya aku tak ambil tas belanjaan.
2: Ya sudah, saya pergi dulu ya, Dek. Kamu temenin Ibu ke pasar.
1: Iya, Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo, Dok. Kita berangkat. Nanti keburu siang. Tutup itu pintu, Neng.
4: Bu Murni, akrab temen sama mantu, Neng. Nggak takut, toh?
3: Takut piye toh maksudmu? Ngomong kok sembarangan.
1: Memang saya kenapa, kah? Jangan takut sama saya, eh. Saya ini terjahat.
4: Halah, mbak ojo nesu tak bu. Ngono wae nesu.
3: Ngono wae, ngono wae. Bibi itu kalau ngomong mbak dijaga. Asal jeplak.
4: Wah, Bu Murni itu kalau ngomong mbak jangan kasar. Asal jeplak, dikirani aku ini apa?
3: Loh kok malah aku sih disalahkan tak? Orang jelas.
5: Ngapa tak bu? Besok-besok kok sudah ribut?
4: Itu loh pak, Bu Murni itu loh. Ngarani aku, katanya asal jeplak. Dikira aku ke apa?
3: Pak Arjo, istrimu itu mbok dikandani. Dinasehati. Tetangga kok sukanya bikin ribut. Heran mak.
5: Ngapunten nggih, Bu. Maafkan, maafkan kelakuan istri loh, saya.
4: Lah kok malah njaluk maaf ki piye, Pak?
5: Maksudmu piye? Ayo masuk toh, Bu.
4: Mah, aku ora terima.
5: Masuk une, pagi-pagi kok mesti ribut sama tetangga. Enggak bagus.
3: Betul, Pak. Bawa masuk. Sekalian jangan boleh keluar. Kalau perlu dibodol.
4: Wah, lah bikin emosi tenan iki.
5: Wes, ayo masuk, masuk. Ah.
1: Bey, pagi-pagi sudah tari ya Mbak Veto.
3: Wes, Dok. Ayo berangkat. Sing sabar yo. Jangan dimasukin hati.
5: Bu, turun. Kamu itu kenapa kok penean pohon jambu? Nanti jatuh loh.
4: Bentar, Pak. Menang, diam.
5: Beyalah, wis tuwa kok masih suka naik pohon.
3: Itu nanti kangkungnya ditumis saja, Yonduk. Sama ikan asin digoreng kering.
1: Iya, Bu.
3: Itu masakan kesukaan suamimu, lho.
1: Iya, Mama. Tumis kangkung, ikan asin, sambal terasi. Itu Mas Ridwan pemakanan favorit, ya, sudah.
2: Ah, kompak ini mertua sama menantu. Kolaborasi masak.
5: Nemu duno, nanti jatuh.
4: Kosek, toh, Pak. Sebentar. Kak nonton apa-apa, aku. Kok Ridwan ini so seneng, lho.
3: Suara apa itu?
5: Monggo juga sakit, Bu.
2: Pak Arjo, Bu Wiwi, ini kenapa kok bisa jatuh gini?
1: Mama buka kaki cedera itu. Coba Mama saya lihat dulu.
5: Aduh, makanya tak perlu dikasih tahu. Coba penean kok ngeyel kamu.
1: Mama, Mama tahan dulu Mama ya. Coba saya periksa Mama.
4: Jangan, nanti malah tambah sakit.
1: Mama tenang. Saya ini lulusan fisioterapi Mama. Mas Ridwan,
2: iya, iya.
1: Tolong ambilkan kotak P3 kakak.
2: Iya, Dek.
3: Walah, Bu Wiwi. Kok bisa begini tuh, gimana toh?
2: Ini obatnya, Dek.
1: Iya. Mama, rasa sakit Tahan sebentar, Mama ya. Ini kaki terkilir, Mama. Sudah. Mama, diam dulu, Mama. Sudah. Untung Mama bu kaki terasa serius sakitnya, Mama. Nanti saya kasih obat, Mama ya.
4: Kok kamu masih baik tau sama saya? Saya tuh udah jahat.
5: Makanya toh Bu, jadi orang itu rasa rasis. Kan Bu Murni itu tetangga kita. Harusnya kita itu baik dan ramah sama tetangga.
4: Iya, Pak.
3: Wes gak apa-apa Pak Arjo, Bubi itu kan memang gitu, gak pernah saya masukin hati kok, malah buat hiburan.
4: Aku bukan dagelak loh.
5: Lo, wes mulai.
4: Ora Pak, Bu Murni, maafin saya yo, sama siapa ini mantumu? Istri Mas Ridwan, namanya siapa?
5: Lo kenalan aja belum kok wes usil.
4: Apa toh Pak, Bu meneng no lo, diem. Siapa dek namamu?
3: Sapu nama Maruna Mama.
4: Sapu?
2: Maksudnya itu Bu Wiwi, saya punya nama Maruna.
4: Alah, dek Maruna. Maafin saya ya, sudah usil sama dek Maruna.
3: Tidak masalah Mama, itu karena Mama belum kenal saya toh.
4: Baik banget hatimu dek. Memang pantas kami itu jadi istri Ridwan.
3: Terima kasih Mama Mama, mari saya bantu berdiri Mama.
5: Aduh,
4: kakiku
5: kamu injek Bu.
3: Saya bahagia. Sapu Mama Mantu akhirnya bisa terima saya dengan baik. Mama Mantu juga sayang sama saya Walau awal hari saya tinggal di sini, sapu tetangga kurang suka. Tapi saya tak masalah, karena saya paham dong belum kenal saya. Justru sekarang saya bisa kasih ingat orang. Kalau Indonesia itu kaya, kita beda kulit, beda bahasa, tapi kita orang tetap satu, Indonesia. Hati yang baik jangan dilihat dari kulit atau bahasa, toh. Saya bersyukur, saya keluarga Bhinneka Tunggal Ika.
0: Drama Radio Sapu Nama Maruna. Episode Rasah Rasis, produksi Radio Republik Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi dan salam kreatif. Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak kecil ini. Karena malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Dan Bapa-Ku tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak kecil ini hilang." Kita mengimani bahwa setiap orang, entah anak kecil, anak remaja, orang muda, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun, mempunyai seorang malaikat pelindung atau guardian angels. Dia adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk melindungi manusia. Seperti dikisahkan dalam Injil, yaitu pada Injil Matius bab 18 ayat 10. Dalam Perjanjian Lama, para malaikat melindungi pribadi-pribadi tertentu, sekelompok orang, bahkan seluruh bangsa. Tuhan tetap melanjutkan karya kasih-Nya, yaitu melindungi umat-Nya. Tuhan menghadirkan pelindung untuk mereka, yaitu malaikat-malaikat-Nya. Sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja. Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Pertama terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyebut pembangunan sektor transportasi di Papua Selatan mencakup 4 hal utama. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pada upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. Apollo menjelaskan fokus pertama yakni pembangunan infrastruktur transportasi yang mencakup transportasi darat, laut, dan udara, dan ASDP. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana transportasi yang memadai, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Fokus kedua adalah pembangunan sumber daya manusia di bidang transportasi. Menurut Apollo, pembangunan tersebut mencakup sumber daya manusia pada sektor perhubungan darat, laut, dan udara. Fokus berikutnya adalah hospitality atau pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan transportasi. Apollo menilai kualitas pelayanan menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Ia mengajak insan perhubungan untuk memberikan pelayanan yang baik dan disiplin kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi di Papua Selatan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Menghadapi potensi kebakaran di tengah musim kemarau, Lanut JA Dimara memperkuat kesiapan personil melalui latihan pengoperasian kendaraan khusus pemadam kebakaran di lapangan tembak Sobik Fani Lanut JA Dimara Merauke pada Selasa 15 September 2025 kemarin, 2026 kemarin. Kegiatan yang merupakan bagian dari program kerja Opslat di Sopslanut JA Dimara tahun anggaran 2026 ini melibatkan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Merauke sebagai instruktur. Komandan Lanut JA Dimara Kolonel PNB Beni Aprianto SM menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun melalui latihan yang berkelanjutan. Personil Lanut JA Dimara mendapatkan pembekalan pengenalan kendaraan, pengoperasian pompa, penggunaan selang dan peralatan pendukung, sehingga prosedur keselamatan yang dilanjutkan dengan praktik dan simulasi penanggulangan kebakaran. Latihan tidak hanya mengasah keterampilan teknik tetapi juga membangun kekompakan dan kesiap personil agar mampu merespon keadaan darurat secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan aman. Kadisop Lanut JA Dimara Letkol Pasuban Emhan menyampaikan bahwa latihan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya kesiapsiagaan sekaligus memperkuat sinergi dengan instansi terkait. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke pasar Wamanggu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: posizione di tenacia.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Selamat pagi teman Radio, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahusia ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi hari Sabtu ya, 19 September 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Radio hingga pukul 11 nanti, dan selepas dari pukul 6 ada info Radio 2. Kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu hingga pukul 6 lewat 30 menit teman Pro 2, dan tentunya di pukul 6 ya lewat 30 menit akan ada beberapa informasi ya seputaran peristiwa sejarah ya. Oke, kita langsung saja teman Prado ke informasi ataupun peristiwa sejarahnya, di mana tanggal 19 September ya diperingati sebagai Hari Pejuang Jalan Wanita Nasional teman Prado. Di tingkat internasional, 19 September juga dikenang sebagai Hari Pejuang Jalan Wanita Nasional atau National Women Road Warriors Day ya teman Prado. Peringatan ini ditujukan untuk menghormati perjuangan para wanita yang bekerja keras membangun karir, bahkan sambil menjalankan peran sebagai ibu dan pengasuh anak teman Prado. Momen ini mengingatkan dunia akan kontribusi besar perempuan sejak era 1900-an, termasuk tokoh-tokoh seperti Coco Chanel dan Elizabeth Arden ya, hingga lonjakan jumlah pekerja wanita pada era Perang Dunia II dan meningkat gratis ya di akhir tahun 1990-an teman Prado 2.

Kemudian yang berikut tanggal 19 September juga ya diperingati sebagai hari kejayaan angkatan bersenjata Chile ya. Di Chile, 19 September diperingati sebagai hari kejayaan angkatan bersenjata yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan nasional ya. Sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 18 September, Chile merayakan hari kemerdekaan dari Spanyol. Ya. Sebagai puncak pada 19 September digelar parade militer besar-besaran di Hingils Park ya. Santiago yang melibatkan seluruh unsur militer, angkatan darat, laut, dan udara. Ya. Tradisi ini sudah berlangsung ya, sejak tahun 1915 dan menjadi hari libur nasional di Chile tahun 2022.

yang berikutnya, iya, tanggal 19 September juga ya diperingati sebagai Hari Kepedulian di Seksi Aorta Sedunia ya. Selain peringatan sejarah dan nasional, 19 September juga diperingati sebagai secara global ya sebagai Hari Kepedulian di Seksi Aorta. Diseksi aorta adalah kondisi medis serius di mana lapisan dalam pembuluh darah utama dari jantung mengalami robekan ya. Ini menyebabkan kematian mendadak jika tidak segera ditangani ya teman pro 2. Sayangnya kondisi ini masih belum banyak dikenal ya Pak. Hari peringatan ini dimaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gejala dan penanganannya teman pro 2. Gejala yang umumnya meliputinya. Iya, meliputi yang pertama nyeri dada atau punggung mendadak, kemudian sesak napas, denyut nadi lemah dan di satu sisi tubuh, kemudian hilang kesadaran ya. Masyarakat didorong untuk membagikan informasi ini di media sosial sebagai bentuk dukungan terhadap penyintas dan keluarga mereka teman pro 2. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 19 September ya, di mana kita mengingatkan kembali beberapa sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau ya. Semoga dapat bermanfaat ya buat kamu dan juga diriku ya. Dan juga ya, ini buat kamu yang merayakan ulang tahun di tanggal 19 September ya, selamat ulang tahun saja buat kamu teman pro 2 yang dimana saja berada ya, yang merayakan hari ulang tahun di tanggal 19 September ini ya. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa ya, dan selalu dipermudahkan dan selalu banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, teman Prada, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah dan jangan kemana-mana karena kita masih di Spada. Kita akan jumpa lagi di pukul 7 ya, tentunya dengan info-info menarik teman Prada. Jadi tetap stay ya di Spada. Selamat pagi teman Prada.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Nah, kita Pampredo, kita masih di Sepada ya, dan tentunya di pukul 7 ya, sudah lewat 13 menit ya, karena ada beberapa informasi ya yang akan Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini hingga pukul 8 ya, karena di pukul 8 lewat 30 menit kita akan ada mendengarkan ya secara langsung laporan perakiraan cuaca langsung dari BMKG Merauke, teman Pro 2. Dan kita langsung saja, teman Pro 2, ke informasi yang pertama ya.

Oke, kita langsung saja ya, di mana ada pre-release ya, aborsi cesarean set ya. Kepolisian gelar penyelidikan ya. Aduh, ini para Gen Z tidak boleh ya. Gen Z jadi sasaran promosi jasa aborsi yang di belakang yang di lagi ramai ya di belakang ya, beredar informasi di media sosial ya. Sebuah akun bahkan terang-terangan ya mengunggah pre-release ya di layanan aborsi dengan harga yang disesuaikan berdasarkan usia kehamilan nih teman pro 2. Dalam daftar daftar harga yang beredar, paket usia kehamilan 1 bulan ditawarkan 1,8 juta, 2 bulan 2 juta, 3 bulan 2,5 juta dan 4 bulan 3 juta. Promosi diduga memang menyasar Gen Z ya, lantaran akun itu menggunakan slogan yang secara khusus membawa sebutan Gen Z dalam tawarannya teman pro 2. Viralnya informasi tersebut kini mendapat perhatian dari kepolisian ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ya, pihaknya telah turun tangan untuk mendalami tawaran jasa aborsi yang beredar di media sosial tersebut nih teman pro 2. Oke, teman Pranwa, itulah informasi ya, di mana ada sebuah akun ya yang beredar ya, yang lagi viral ya, di mana ada promosi ya untuk jasa aborsi bagi para Gen Z ya, di mana usia kehamilan ditawarkan ya dengan uang ya, sehingga dari 1 bulan ya hingga 3 bulan ya, dan ini dipromosikan untuk para Gen Z ya, tapi jangan ya sampai hal-hal itu terjadi ya teman pro 2. Tapi kepolisian dari Metro Jaya sedang menyelidiki ya kasus tersebut yang lagi viral ya. Semoga kepolisian bisa segera ya untuk menanganinya teman pro 2, karena bisa mengganggu ya, bukan mengganggu tapi tetap berhati-hati ya. Ini bagi para Gen Z ya, jangan sampai ya kamu coba-coba ya, dilarang ya. Ya ini kepolisian juga sudah turun tangan ya secara langsung untuk mengikuti ya, ataupun turun tangan secara langsung untuk mengendalami kasus tersebut nih teman pro 2. Oke, nama Prado, itulah informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Jangan kemana-mana karena kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Prado.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Oke, teman Prado, kita masih di Spada ya, dan kita di informasi yang berikutnya ya. Ini ada 7 buah dengan kandungan vitamin A tinggi yang baik ya untuk menjaga kesehatan mata dan daya tahan tubuh nih, teman Prado. Vitamin A adalah salah satu nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh untuk untuk menjaga ketajaman penglihatan ya, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mendukung pertumbuhan sel serta menjaga kesehatan kulit dari dalam ya. Nah, kalau kamu suka makan buah apa yang bisa bantu kasih nutrisi vitamin A? Yuk kita lihat ya. Kira-kira buah apa saja nih ya, teman Pradua? Yang pertama ya, kenapa vitamin A itu penting? Ya, ini satu pertanyaan ya. Vitamin A bukan cuma soal kesehatan mata ya, nutrisi ini juga membantu menjaga daya tahan tubuh ya, mendukung pertumbuhan sel dan merawat kesehatan kulit ya. Kenali ya buah-buah yang bisa jadi sumber vitamin alami ya, teman Pradua. Yang pertama ada mangga ya. Mangga manis dan menyegarkan ya. Mangga mengandung beta karoten ya, yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Selain itu, mangga juga mengandung vitamin C dan serat ya, cocok jadi cemilan sehat sehari-hari, teman Pradua. Kemudian yang berikutnya ada pepaya ya. Pepaya mengandung beta karoten yang membantu memenuhi kebutuhan vitamin A. Buah ini juga kaya serat untuk mendukung pencernaan ya. Teksturnya lembut dan rasa manis, jadi mudah dinikmati setiap hari juga nih, teman Pradua. Kemudian ada buah semangka ya. Iya, bukan cuman menyegarkan ya. Semangka juga mengandung beta karoten yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A ya, ditambah vitamin C dan antioksidan ya. Buah ini cocok jadi cemilan saat cuaca panas juga ya, teman Pradua. Apalagi iya, yang berikut ada melon ya. Melon bisa jadi pilihan untuk menambah asupan vitamin A. Kandungan beta karoten, karotennya dapat diubah tubuh menjadi vitamin A ya. Kandungan airnya yang cukup tinggi juga membuat melon terasa segar dan nikmat, teman Pradua. Kemudian yang berikut ada aprikot ya. Buah berwarna oranye ini mengandung beta karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A ya. Aprikot bisa dinikmati segar maupun kering ya. Jika memilih yang kering ya, konsumsi secukupnya karena kandungan gulanya lebih tinggi juga nih, teman Pradua. Yang kemudian ada jambu biji merah ya. Jambu biji merah mengandung beta karoten yang membantu memenuhi kebutuhan vitamin A ya. Buah ini juga dikenal sebagai vitamin C dan serat ya. Bisa langsung dimakan setelah dicuci bersih atau diolah menjadi jus, teman Pradua. Kemudian yang berikut ada blewah ya. Warna oranye blewah berasal dari pigmen karotenoid ya, termasuk beta karoten yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A ya, teman Pradua. Kandungan airnya membuat blewah terasa segar, terutama saat dijadikan campuran minuman nih, teman Pradua. Oke, teman Prado, itulah beberapa buah ya yang harus kamu makan ya, ataupun bisa membuat jus ya. Ini ada 7 buah dengan kandungan vitamin A yang tinggi ya. Yang pertama ada mangga ya, kemudian ada pepaya, ada semangka, ada melon, ada apricot, dan juga ada jambu biji dan blewah ya teman Pro 2. Ini wajib untuk kita konsumsi ya, kalau ada yang lain-lain. Kalau tidak ada yang lain, boleh ya untuk kamu konsumsi mangga ya, yang ada di sekitar rumah kamu ya, jadikan cemilan ya. Ini sangat enak, mangga, pepaya, ada semangka juga nih ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana karena kita masih di spa, dan selamat pagi teman Pro 2.
1: Mencoba tuh tersenyum walau hati menangis.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Oke, teman Prado, kita masih di Spadai ya, dan kita di informasi yang berikutnya ya. Di mana ada ini untuk kalau dibilang laki-laki boleh jujur tidak nih? Ya pastinya dang ya. Dear laki-laki, dengarin nasihat perempuan, dijamin hasilnya, hasil keputusannya yang lebih baik ya, teman Prado.

Tidak selalu harus cari jawaban. Iya, laki-laki tidak selalu harus cari jawaban sendiri ya, teman produk. Cuman dengerin nasihat perempuan malah bisa bantu ya, bikin keputusan lebih oke nih, teman produk. Iya, riset dari Business yang menunjukkan bahwa pria yang mau dengerin masukan perempuan cenderung lebih bijak ya saat lagi menghadapi masalah besar nih, teman berdua. Soalnya cara melihat masalah ya bisa beda nih, teman berdua. Pria biasanya lebih kepikiran soal solusi cepat ya, sementara perempuan sering lebihnya selama detail ya, risiko sampai dampaknya buat kedepannya, teman berdua. Pas dua sudut pandangan ini ketemu ya, masalah jadi bisa dilihat lebih luas ya. Tidak cuma mikirin ya gimana bisa cepat beres ya, tapi juga kalau ambil keputusan ini nanti resikonya apa. Alhasil keputusan yang dibuat bisa lebih matang dan tidak asal ambil langkah nih, teman produa. Oke, teman produa, ini kenapa sampai laki-laki bisa ambil keputusan ya ketika mendengarkan nasihat dari seorang perempuan ya, teman produa. Mungkin dari cara berpikir ya, sebenarnya sama sih, tapi laki-laki lebih kepikiran soal solusi cepat ya, sementara perempuan lebih sering mikir yang detail, kemudian risikonya, dampaknya, kedepannya seperti apa. Jadi respon ya terhadap hal-hal itu untuk perempuan, sementara untuk laki-lakinya lebih pilih untuk harus masalah ini cepat selesai ya, dan cari solusinya, teman perdua. Jadi menurut kamu gimana nih, teman perdua, betul apa betul ya? Ini menurut para ahli ya mengatakan bahwa laki-laki dengerin nasihat perempuan dijamin ya hasil keputusannya lebih baik nih, teman perdua.

Oke, teman Prada, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih dispada dengan info-infonya ya. Dan setelah ini bakal ada ayo, siapa yang tahu nih, kalau sudah pukul 8 pastinya kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke ya, untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, karena kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: September 2026. Secara umum cuaca di pagi dan siang hari di Kota Merauke adalah berawan, sementara untuk malam cerah berawan dan dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 57 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari timur laut sampai dengan tenggara dan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Adapun untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk Yosudarso berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru bagian timur berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk selanjutnya, perakiran pasang surut air laut. Pasang maksimum pertama dengan ketinggian 4,8 meter terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 3,9 meter terjadi pada pukul 7 esok hari. Dan untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 2,5 meter terjadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur dan surut minimum kedua dengan ketinggian 1 meter terjadi pada pukul 1 di dini hari. Diperkirakan cuaca esok hari 20 September 2006 berawan. Kami sampaikan waspada potensi angin kencang di daratan maupun perairan Papua Selatan. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini. Esok hari semua bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Dona.
1: Oke, terima kasih Kak Patricia ya untuk laporan perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
0: Iya, selamat pagi.

Kita Pak Prano, kita sudah ikutin bersama ya laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya ya. Buat kamu yang beraktivitas di luar rumah ya, selalu waspada dengan pergantian cuaca yang bisa berubah kapan saja nih ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Kita memperdua di akhir perjumpaan kita ya untuk program sepadanya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman perdua. Kira-kira apa saja? Kita langsung saja, teman perdua, ke informasinya ya. Di mana kecanduan mie instan ya, dan ini 7 cara buat berhenti pelan-pelan ya, teman perdua. Ini buat kamu yang suka makan mie instan ya, bukan kamu saja, Kak Dona juga ya sering mengkonsumsi mie ya. Biar apa? Biar cepat. Tapi kita harus tahu ya, biar tidak sering keseringan ya. Ini ada, kamu punya ada 7 cara ya untuk kita bisa berhenti dengan pelan-pelan, teman berdua. Intinya bukan soal nggak boleh makan mie instan sama sekali ya, tapi bikin pola makan yang lebih beragam dan seimbang ya, teman perdua. Karena sekali makan mie ya, ya maksud kami karena sesekali makan mie ya, nggak ada yang perlu diperhatikan itu kalau udah makan mie instan setiap hari, teman perdua. Jujur, ayo, kamu makan mie instan seminggu berapa kali nih ya? Siapa nih yang sering-sering ya? Iya. Kurangi pelan-pelan, jangan langsung stop ya. Buat yang sudah kecanduan banget ya, jangan langsung maksa untuk berhenti total. Coba mulai kurangi bertahap ya, pelan-pelan saja, yang penting konsisten ya, teman perdua. Pakai alternatif lebih sehat ya. Kadang ngidam mie instan itu bukan cuman karena lapar ya, tapi karena pengen rasa gurih dan praktisnya ya. Coba ganti sama makanan lain ya yang tepat gampang dibuat ya, teman perdua. Tapi punya kandungan nutrisi yang lebih, teman perdua. Kemudian yang berikutnya, jangan di stok ya kalau di rumah. Iya, kalau di rumah selalu ada stok mie instan ya. Coba mulai kurangi ya, kurangi biasanya ya. Kamu tidak gampang makan saat lapar juga nih, teman perdua. Jadi jangan sampai kita stok ya di rumah. Kalau pengen langsung beli satu, masak langsung sudah selesai. Kalau pengen ya, jangan sampai stok ya. Kemudian yang berikutnya, ubah kebiasaan pelan-pelan ya. Kecanduan biasanya terbentuk karena kebiasaan ya. Jadi coba mulai pola makan, pola ubah, maksud kami...

ubah ya. Aduh, ini lidah sudah keseleo atau gimana nih? Kita lanjut sama pro 2. Jadi coba mulai ubah pola makan pelan-pelan ya, tidak perlu ekstrim ya, cukup mulai dari pilihan kecil ya yang lebih baik setiap hari teman pro 2. Kemudian yang berikutnya, tambahkan makanan bergizi. Kalau masih belum bisa lepas, coba tambahkan bahan lain ya, kayak sayur atau super protein ya. Jadi tetap bisa menikmati mie instan yang lebih seimbang teman peraduan. Kemudian yang penting ya, cari tahu pemicunya ya. Coba kalian kenali alasan kamu sering makan mie instan ya. Coba ya, kamu harus ini kenali ya, kenapa sampai kamu harus makan mie instan ya. Apakah karena lapar, malas masak, stres, atau cuma kebiasaan ya. Dengan tahu penyebabnya, kamu bisa cari cara lain untuk mengatasinya teman peradua. Kemudian yang berikutnya, ubah tetap konsisten, jangan mudah menyerah ya. Ubah kebiasaan tidak instan ya. Iya, maksudnya ubah kebiasaan yang tidak instan ya. Kalau sesekali masih makan mie instan bukan berarti gagal ya. Yang penting tetap punya usaha, kemudian buat kurangi dan memulai bangun pola makan yang lebih sehat juga ya teman peradua. Oke, teman peradua, siapa yang suka makan mie setiap hari? Aduh, jangan ya sampai keseringan. Karena ada ini sayang buat kamu yang kecanduan ya. Boleh ya untuk kita kurangi. Boleh makan ya, tapi seminggu satu kali lah. Ataupun dibarengi dengan sayur-sayuran, pola makan yang seimbang ya. Mungkin mie-nya ditambah dengan sayur sehingga kesehatannya pun tetap terjaga ya. Ketika mie yang kita konsumsi tidak membawa penyakit, jadi harus ya, lebih enaknya lagi kita harus memberikan tambahan ya, seperti sayuran ya, sehingga kita boleh makan tumi ya, tanpa harus kita stop ya secara langsung teman peradua. Begitu kayaknya teman peradua. Nah iya, sudah pasti kita sudah paham ya, karena kita tahu bahwa mie ini biar cepat saji ya, daripada itu karena apa, pengaruh malas makan atau gimana ya. Pastinya ya pengen yang mau cepat-cepat langsung ambil mie ya, tapi tidak boleh di stok ya. Kalaupun mau pengen makan yang cepat-cepat ya, beli satu langsung tinggal makan ya, tanpa harus kita stok di rumah teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang terakhir untuk program sepadanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program sepada kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu di program sepada, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list ya, dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya ya. Iya, kita akan kembali dengan info pro 2 teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.